Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meria. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Paris, Suroh Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, Aceh Selatan, Pakpak Barat, dari Sidikalang, dan dimanapun Anda berada yang dapat menjangkau siaran kami. Siaran dimenjelaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Laibutar, Gunung Meria, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davinilah, Berita Ekstra selengkapnya.

Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Bupati Aceh Singkil diminta segera menindaklanjuti temuan panitia khusus DPRK yang disampaikan dalam rapat paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2025. Temuan tersebut mencakup persoalan pelayanan publik, aset daerah, pendapatan asli daerah, perkebunan, lingkungan, hingga kendaraan angkutan bermuatan berlebih. Pemerhati daerah Budi Harjo mengatakan laporan pansus tidak semestinya berakhir sebagai dokumen administrasi saja. Kata dia, hasil pengawasan legislatif harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan konkret pemerintah daerah. Kalau pansus sudah bekerja dan menemukan berbagai persoalan, tentu hasilnya harus ditindaklanjuti. Jangan sampai pansus hanya menjadi formalitas, sementara rekomendasi dan temuannya tidak memiliki dampak terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan. Dalam laporan pansus 1 yang disampaikan dalam rapat paripurna Senin kemarin, DPRK mencatat sedikitnya 16 persoalan. Isunya membentang dari pendidikan, pengelolaan aset, pelayanan PDAM Tirta Singkil, pendapatan asli daerah, perkebunan, bantuan sosial, baitul mal, perhubungan, pertanian dan peternakan hingga keterbukaan data pemerintah. Persoalan pelayanan air bersih menjadi salah satu catatan. Pansus 1 menemukan jaringan PDAM yang telah terpasang tapi belum berfungsi optimal. Distribusi air yang tersendat dan kualitas air juga dinilai membutuhkan evaluasi. Pansus 1 juga menyoroti aset daerah yang dinilai belum tertata dan terdokumentasi dengan baik. Jumlah kendaraan dan alat berat bahkan disebut sudah tidak layak digunakan. Pemerintah daerah didorong menertibkan aset termasuk melakukan pelelangan apabila telah memenuhi persyaratan. Masalah lain adalah rendahnya pendapatan asli daerah. DPRK meminta pemerintah menggali potensi penerimaan yang belum maksimal, termasuk dari sektor pariwisata. Perusahaan perkebunan juga diminta memenuhi kewajibannya terkait lingkungan, tenaga kerja, dan pembelian tandan buah segar kelapa sawit. Temuan Pansus 2 bahkan menyentuh persoalan yang lebih luas. Tim ini menyoroti aktivitas perkebunan yang disebut masih berlangsung meski izin HGU telah berakhir. Salah satu perusahaan yang disebut dalam laporan adalah PT Nafasindo dengan luas lahan sekitar 3.007 hektar. Selain persoalan HGU, Pansus 2 menyoroti kewajiban kebun plasma 20%, potensi pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum maksimal, dokumen sejumlah perusahaan, persoalan lingkungan, program CSR, harga TBS, dan maraknya kendaraan overdimensi overloading alias odol. Pansus 2 menyebut kendaraan odol masih beroperasi di jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Kendaraan dengan muatan berlebih dinilai ikut mempercepat kerusakan jalan, mulai dari retak, deformasi, ambles, bahu jalan patah, hingga lubang pada badan jalan. Bupati, kata Budi, jangan menunggu isu ini kembali mencuat baru bergerak. Kalau memang ada temuan, segera tindak lanjuti. Kalau ada yang harus diperbaiki, ya perbaiki. Kalau ada yang butuhkan pemeriksaan lebih lanjut, serahkan ke pihak yang berwenang. Menurut Budi, temuan pansus juga harus dilihat sebagai pintu masuk untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan semata-mata sebagai kritik DPRK terhadap eksekutif. Budi meminta perangkat daerah terkait memberikan penjelasan mengenai langkah yang akan ditempuh terhadap setiap rekomendasi pansus. Pemerintah, kata dia, juga perlu membuka perkembangan tindak lanjut tersebut pada masyarakat. Jangan hanya bagus ketika pansus bekerja, tetapi setelah laporan disampaikan, kemudian tidak ada kabar. Masyarakat berhak tahu apa tindak lanjut pemerintah terhadap hasil temuan tersebut. Pihaknya juga meminta DPRK Aceh Singkil tidak berhenti setelah menyampaikan laporan. Fungsi pengawasan legislatif, kata Budi, harus dilanjutkan dengan memantau pelaksanaan rekomendasi hingga persoalan yang ditemukan benar-benar mendapat penyelesaian.
Pansus 2 sendiri dalam laporannya meminta Bupati Aceh Singkil bertindak tegas terhadap perusahaan maupun investor yang dinilai tidak memenuhi aturan dan kewajiban daerah. DPRK menegaskan fungsi pengawasan tersebut merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah. Bagi Budi, persoalan tersebut pada akhirnya bukan hanya menyangkut relasi antara DPRK dan pemerintah daerah. Temuan mengenai pelayanan air bersih, aset, pendapatan asli daerah, perkebunan, pajak lingkungan, dan jalan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Di mana pansus sudah menjalankan fungsi pengawasan, sekarang bola ada di tangan pemerintah daerah. Bupati harus menunjukkan bahwa setiap temuan DPRK memiliki konsekuensi dan tindak lanjut yang nyata.

Sementara itu sebanyak 6 dari 17 dapur MBG di Aceh Singkil kini telah mengantongi sertifikat layak higien, sanitasi atau SLHS. Jumlah tersebut bertambah 2 dapur dibandingkan data sebelumnya yang mencatat 4 dapur telah memiliki SLHS. Berdasarkan rekapitulasi terbaru Dinas Kesehatan hingga 10 Agustus, sebanyak 6 dapur SPPG telah memperoleh SLHS, sementara 11 dapur lainnya masih dalam proses pemenuhan persyaratan. Perkembangan itu tercatat setelah Badan Gizi Nasional memberikan batas waktu kepada dapur MBG yang telah beroperasi untuk melengkapi persyaratan paling lambat 10 Agustus. Sementara Kepala Sekretariat Satgas MBG Aceh Singkil, Ruli Suhaidi, sebelumnya menyampaikan bahwa Satgas terus melakukan monitoring serta mendorong pengelolaan dapur memenuhi berbagai persyaratan yang diperlukan dalam proses penilaian. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pemenuhan persyaratan adalah pengelolaan limbah. Satgas juga melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu pengelolaan dapur memenuhi indikator yang dipersyaratkan.

0: Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Ojek, kakak wanya.
2: Hai, lagi drone dengan nyau.
1: Kiban di lah ojek. Lu ke puang kut.
2: Nyau ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Pakai menahan man.
2: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang letoki.
1: Ku hoi-hoi drone laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Saudara, 7 penumpang mobil bak terbuka jenis pick-up meninggal dunia akibat tertimpa pohon besar di tepi jalan Banda Aceh Medan, tepatnya di Kampung Tanjung Krung, Kecamatan Kota Sigli Pidi, pada Selasa malam sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Barat. Kapolres Pidi AKBP Jaka Mulyana dilansir dari kantor berita JNN, mengatakan mobil itu melaju dari arah Banda Aceh hendak menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Cikditiro dengan tujuan membesuk orang sakit. Data sementara, kata dia, 7 orang meninggal dunia, 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Hingga saat ini masih dalam perawatan, maksud kami, 7 orang meninggal dunia, semuanya perempuan, sementara 5 orang laki-laki hingga saat ini masih dalam perawatan medis di ruang IGD Rumah Sakit Tengku Cikditiro. Namun polisi belum merinci identitas korban yang meninggal dunia maupun yang luka-luka. Informasi yang diterima ketika kejadian mobil bak terbuka tersebut mengangkut 12 orang termasuk sopir. Kapolres Pidi menambahkan mobil yang tertimpa pohon telah diderek dari lokasi kejadian. Sementara itu, Satpol PP Kota Banda Aceh mengamankan 4 orang laki-laki di salah satu warkop. Salah seorang di antaranya bahkan mereka mengenakan pakaian dan jilbab seperti perempuan. Kasatpol PP dan WH Banda Aceh Muhammad Rizal mengatakan, 4 orang itu diamankan usai menerima laporan dari masyarakat melalui call center terkait adanya seorang laki-laki yang mengenakan pakaian dan jilbab seperti perempuan. Menindaklanjuti laporan itu, petugas segera bergerak ke lokasi. 4 orang terduga kemudian diamankan dan dibawa ke Mako Satpol PP untuk dimintai keterangan. Ia menyampaikan pihaknya lalu berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut terhadap 4 pemuda itu. Begitu juga dengan motif maupun alasan menggunakan pakaian perempuan. Petugas juga berkoordinasi dengan pihak dinas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 4 orang tersebut. Selain itu, Satpol PP juga berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional untuk menjalani pemeriksaan atau tes urin sesuai prosedur. Untuk sementara, 4 orang itu dititip di rumah singgah dinas sosial setempat. Selanjutnya, kata Rizal, mereka akan mendapat pembinaan lebih lanjut oleh organisasi perangkat daerah terkait sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pertanian menjelaskan penyaluran dukungan pemulihan sektor pertanian dan perkebunan Aceh pasca bencana banjir besar akhir November 2025. Dari 530 miliar dana yang disalurkan langsung ke daerah hingga Juli baru terrealisasi 48%. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian Muhammad Arif Cahyono mengatakan, total dukungan pemerintah pusat untuk pemulihan sektor pertanian di Aceh mencapai 1,7 triliun. Dari jumlah itu, 530 miliar disalurkan langsung ke daerah melalui dana tugas pembantuan untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah. Sementara 1,2 triliun lainnya dikelola melalui Satker pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, serta bibit padi, jagung, dan komoditas lain yang disalurkan kepada petani di Aceh. Arif menyatakan program yang bersumber dari dana 530 miliar itu seharusnya sudah rampung pada Juni 2026. Namun hingga Juli realisasinya baru mencapai 48%. Selain dana tugas pembantuan, Kementerian Pertanian juga meminta percepatan realisasi anggaran sekitar 1,2 triliun yang dikelola melalui Satker Pusat dan Balai. Menurut Arif, salah satu kendala penyaluran bantuan itu adalah lambatnya usulan penetapan calon petani, calon lokasi dari pemerintah daerah. Ia menyatakan Menteri Pertanian Andi Amran telah mengajak seluruh pihak untuk bersama mempercepat realisasi anggaran itu. Arief menyebut dari anggaran yang dikelola melalui Satker Pusat dan Balai, masih ada sekitar 1,1 triliun yang belum terrealisasi. Sementara waktu pelaksanaan program pada 2026 semakin terbatas. Ia menyatakan seluruh program pemerintah pusat tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat Aceh, khususnya petani terdampak bencana. Karena itu, percepatan diperlukan agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak kembali ke kas negara. Usai jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Kita ke informasi mancanegara. Mantan Presiden Suria Bashar al-Assad beserta adiknya Maher al-Assad jatuhi hukuman mati dalam ketidakhadiran atau secara in absentia atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Demikian menurut laporan kantor berita Sana'a. Mahkamah Agung Suria mendakwa Assad dengan pasal terkait pembunuhan yang disengaja terhadap orang lain, termasuk anak-anak, kemudian penyiksaan, penculikan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bashar al-Assad difonis bersalah atas tuduhan tersebut dan dijatuhi hukuman mati. Pengadilan Suriah tersebut menjatuhkan hukuman mati secara in absentia kepada 8 orang. Bekas Kepala Keamanan Politik di Provinsi Daraa, Atef Najib, hadir di ruang sidang saat dia difonis mati. Diketahui Maher al-Assad mengetahui Divisi 4 Angkatan Bersenjata Suriah Arab semasa rezim Bashar al-Assad. Pada November 2024, kelompok oposisi bersenjata Suriah melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan pemerintah dan berhasil masuki Damaskus pada 8 Desember. Bashar al-Assad lantas mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden, kemudian kabur dari Suriah. Kita beralih ke informasi olahraga dari bursa transfer pemain. Miles Lewis Kelly mendapat kepastian mengenai masa depannya setelah Manchester United dan Chelsea menolak kesempatan merekrutnya pada musim panas ini. Bek muda Arsenal tersebut sebelumnya ditawarkan kepada kedua klub setelah kesulitan mendapat menit bermain. Lewis Kelly mencuri perhatian ketika menembus tim utama Arsenal di awal musim 2024-2025. Ia kemudian mendapat debut bersama timnas Inggris di bawah asuhan Thomas Tuchel dan telah mencatat 75 penampilan di semua kompetisi. Namun pemain berusia 19 tahun itu kesulitan mendapat menit bermain secara reguler pada musim lalu. Kondisi itu memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan Lewis Kelly meninggalkan Arsenal. Menurut laporan surat kabar The Telegraph, Chelsea dan Manchester United sama-sama menolak kesempatan merekrut sang pemain. Arsenal sendiri disebut menetapkan harga 45 juta pounds untuk lulusan akademinya tersebut. Informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Jack, kakak awaknya.
1: Hai, lah gero dengan nyau.
0: Kibang dia lah, Jack. Lepas ke puang kot.
1: Nyau kot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai lah gedro nenginyo.
0: Kiban dia lah ojek. Le kepuang kut.
1: Nyo ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Paka menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki. Kuhoi hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat doke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju buat doke dro ke. Radio rik buat kapai ureng dro ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

1048 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Nomor 3 Lebutar Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Extra Menit semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi Rabu pagi menjelang siang ya, di tanggal 12 Agustus 2026. Kita kembali mengudara lagi tentunya masih bersama Vina di program Digodak Tiga Yang Dangdut Ekstra. Tentunya masih dengan genre khusus lagu dangdut, Bollywood dan juga Melayu ya, yang bakal menemani dan menghibur Ekstra Mania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti.

0: Oke, ekstrem semuanya di edisi Rabu pagi menjelang siang kali ini diiringi dengan cuaca yang redup-redup manja. Seperti mendung gimana gitu ya ekstremannya. Aduh. Tetap berhati-hati dan semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk menjalani aktivitas pada hari ini ya. Oke, dan untuk pada pagi hari ini ya, kita mau diawali dengan lagu Vehanian dari Bollywood. Ekstremannya lagu kesayangan kita semua tentunya, para pecinta Bollywood ya. Oke, ekstramani semuanya, ini kita ada sedikit pengumuman ya buat ekstramani semuanya. Ini ada berita tercecer. Jadi telah tercecer ini sebuah sertifikat tapak tanah ya, kemudian fotokopi kartu keluarga dan fotokopi KTP di dalam plastik berwarna putih atas nama Muhammad Effendi Simanjuntak. Nah, ini diperkirakan tercecer dari kantor BSI Lipat Kajang sampai kantor catatan sipil Singkil. Nah, bagi yang menemukan bisa mengantarkan ke Radio Extra FM, alamat di Jalan Lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Lebu Teraja Singkil. Dan ini tidak akan dituntut, melainkan akan diberi imbalan sepantasnya bila ada yang menemukan. Oke, itu tadi sedikit info dari kita semuanya. Dan buat ekstremani semua yang mau bergabung request lagu dan salam-salam, seperti biasa tentunya kita masih tunggu di 08 1148 1048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM. Oke, untuk perdana ya, ini kayaknya udah ada yang mau bergabung bersama kita. Sapa dulu untuk penelpon perdana kita, ada siapa di sana?
1: Halo, digodak.
2: Digodak, digoyang, tembuk ke LP.
1: Oke, assalamualaikum Mas Putra, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, gercep banget.
1: Gercep banget ya Mas Putra, aduh gak mau keduluan sama orang.
2: Iya lah, gercep banget, papa dulu berarti gede.
1: Iya, terserah Mas Putra deh. Mas Putra, gimana nih?
2: Berarti kalau dapat nomornya gede namanya gitu.
1: Waduh, iya. Mas Putra, ini aktivitasnya pagi hari ini gak kemana-mana?
2: Mendung-mendung manja ini, gak mau keluar ya.
1: Oh, jadi gak mau keluar karena mendung-mendung manja ya.
2: Iya, Mas Putra bermanja-manjaan.
1: Di rumah aja Mas Put, ya kan?
2: Iya, nanti kena hujan, nanti kena manja gak pina.
1: Iya, betul. Oke, Mas Putra, gue mau
2: gak pina menemani suaranya dulu kan gitu.
1: Oke, Mas Putra. Oke, cukup.
2: Nomor 1 ya.
1: Oke.
2: Habis.
1: Oke, mau request lagu apa Mas Putra?
2: Ini dari Nia CTRG.
1: Judulnya apa?
2: Delima. Mas Putra datang.
1: Oke, salam-salamnya.
2: Salamnya Mbak Nora, sebutkan aku anak Putra, semoga selalu di radio.
1: Oke.
2: Ya, sampai habis, selesai-selesai. Jangan bosan-bosan mengangkat di hatinya Mas Putra.
1: Siap.
2: Enggak menyata My Destiny kecilnya, Pak Tukus, Mama Iwan, Mama Gilang, Bu Ayu, Pak Nova Manik, Pak Edwin Kombi, Bang Suandi, Bang Rendi, Bang Andre, Kak Cinta, Kak Risma, buatnya Bu Lestri, Kak Tinek, Kak Omat, Bang Arif, Bang Dati, Kak Mirna, Kak Ranti, Kak Lia, Kak Tekar, Lubang Remiadi, cuma kata di jebu
1: untuk berbagai
2: yang aneh kepada teman-teman.
1: Oke, terima kasih.
2: Ya, banyak jantung hatinya Mas Putra kalau pulang dia hati-hati.
1: Siap.
2: Jangan lupa berdoa di daerah rahim.
1: Ya.
2: Oke, jangan lupa nanti malam mungkin terindah sama Mas Putra. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke,
0: Next ramanya ada penelpon perdana kita, ada Mas Putra di seputaran 10 salam ya. Sama nih kayaknya cuacanya ya, di seputaran 10 salam juga redup-redup manja gitu ya. Jadi mager mungkin mau keluar gitu. Oke, yang seru disini untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, langsung aja kita kasih dengar single bagus darinya Jota RG dan Yulia Citra Delima ya. Ini spesial buatnya Mas Putra dan spesial buat Ex Ramania semuanya. Semoga terhibur.

Oke, ekstronismenya kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program Digodex 3 yang dangdut. Ekstra kembali menyapa dan dari studio sudah pukul 10:30 melintas. Oke, ekstra menit semuanya. Ini di edisi 12 Agustus ya, detik-detik kita menuju 17-an ini. Dan ini gak terasa banget, kita udah semakin dekat dengan tanggal 17 Agustus. Dan kalau kita perhatikan ya ekstramania, suasana kemerdekaan ini juga udah mulai terasa di mana-mana. Jadi bukan cuma bendera merah putih aja yang udah mulai menghiasi setiap rumah, jalan gitu ya. Tapi juga yang paling seru, lomba-lomba 17 Agustus ini juga sudah mulai bermunculan ya ekstramania. Ini nih yang paling dinanti-nantikan sama seluruh masyarakat Indonesia setiap tahun gitu. Ya. Mulai dari anak-anak sampai bapak-bapak gitu ya, semuanya kayaknya punya kesempatan untuk menunjukkan bakat terpendamnya. Ada lomba makan kerupuk, balap karung, masukin pensil ke botol ya kan. Kalau zaman dulu tuh ada estafet kelereng juga, sampai panjat pinang tentunya yang paling seru dan biasanya jadi pertandingan nih yang paling ditunggu-tunggu gitu. Identik banget ya kalau kita di Kabupaten Cisincil itu sering banget lomba-lomba sepak bola gitu ya. Kalau sekarang juga sepak bola lagi berlangsung ya, itu di Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Singkohor, Ekstramania. Itu yang Vina tahu ya. Nggak tahu kalau di kecamatan lain ada atau enggak. Mungkin di sekitaran Kecamatan Pulau Banyak lagi ada turnamen sepak bola juga gitu ya. Kemudian untuk di Simpang Kanan itu ada dua Ekstramania. Kalau yang lagi berlangsung ya, itu kalau malam ada turnamen sepak takraw. Itu setiap malam, mainnya malam ya. Karena kalau sore ada bola Ekstramania di lapangan Cinendang Lipat Kajang Atas. Dan itu kita ramaikan, itu meriah banget Ekstramania, ramai banget tentunya ya. Oke, ini mulai yang menarik itu ya, lomba 17 Agustus itu sebenarnya bukan cuma soal siapa yang menang juga ya, siapa yang kalah gitu ya. Yang paling penting itu mungkin suasananya Ekstramania, warga bisa berkumpul, ketawa bareng, itu silaturahmi juga ya, saling semangat gitu kan. Karena kan yang biasanya kita sibuk dengan aktivitas masing-masing, akhirnya punya kesempatan buat ngobrol dan bercanda bersama. Kayak yang terakhir itu ya, ada lomba catur juga ya di Pulau Sarok itu ya, di Singkil juga sedang berlangsung Ekstramania. Banyak banget ini perlombaan yang sedang berlangsung sebenarnya. Oke, dan lomba badminton juga lagi banyak ini dari Dinas Perikanan ya, juga sedang tengah melaksanakan atau akan melaksanakan lomba olahraga badminton Ekstramania. Kemudian ini kita juga mau kasih tahu buat Ekstramania semuanya dimanapun berada ya, ini ada lomba dan karnaval kemerdekaan di lapangan Mariam Sipoli ya. Ini tepatnya hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026, pada jam 13:30 ya, jam 13:30 waktu Indonesia Barat. Ini pendaftarannya gratis Ekstramania semuanya. Untuk technical meetingnya itu dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2026, ini bertempat di kantor Kecamatan Gunung Meriah. Oke, dan untuk cabang lombanya ya, untuk anak SD ini lomba yel-yel kemerdekaan. Kemudian untuk SMP yaitu fashion show ketahanan pangan. Dan sementara SMA itu adalah drama kepahlawanan. Waduh, ini dapat gini door prize-nya banyak banget ya yang serba nih. Kalau udah karnaval di Kecamatan Gunung Meriah tuh paling gong gitu ya. Paling rame gitu. Luar biasa yang serba nih juga ini. Bahkan ya sekarang itu lomba juga semakin kreatif. Dia ada lomba karaoke kalau zaman sekarang tuh ya, lomba-lomba joget fashion show itu paling menarik ya Ekstramania. Paling ditunggu-tunggu gitu ya. Kemudian ada menghias kampung juga biasanya, sampai lomba yang dibuat khusus untuk ibu-ibu dan bapak-bapak gitu ya. Jadi kalau anak-anak biasanya kan semangat karena hadiah. Nah, kalau orang dewasa ini kadang semangatnya justru karena gengsi. Oke, apalagi kalau kita udah masuk lomba antar dusun gitu ya, itu suasananya bisa merubah seperti apa ya, final pertandingan internasional gitu. Yang kalah bilang nggak apa-apa, yang penting ikut meramaikan gitu. Tapi dalam hati, aduh tahun depan harus menang ini.
Oke, selamat semuanya. Iya, yang di lingkungannya sedang mengadakan lomba 17 Agustus ya. Jangan cuma jadi penonton, ikut meramaikan juga karena kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan bendera merah putih, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga kebersamaan dan semangat gotong royong ya. Dan buat yang tahun ini belum dapat juara, santai aja, masih ada tahun depan. Yang penting jangan sampai kalah semangat, itu sih yang terpenting ya. Karena memang sejatinya 17 Agustus itu bukan sekedar perayaan kemerdekaan aja yang seremannya, tapi memang momen ya, momen pengingat bahwa kebersamaan adalah salah satu kekuatan kita sebagai bangsa gitu. Tetap semangat, tetap kompak, dan jangan lupa kalau ada lomba, jangan cuma upload story gitu ya, tapi kita juga harus ikut serta gitu. Oke, salam kemerdekaan dari Extra FM, merdeka, merdeka. Oke, seronok semuanya, jadi kita bacain dulu yang udah request melalui WhatsApp Radio. Seperti biasa, ada Bang Alwiza di Suro, mau minta lagu Zapin Melayu, tapi versinya Lesti Kejora. Oke, boleh. Salam-salamnya buat semua fans Extra aja, salam spesialnya buatnya Mbak RA di Simpang Kanan. Oke, boleh, ditunggu lagunya segera meluncur.

Karena memang sejatinya 17 Agustus itu bukan sekedar perayaan kemerdekaan aja yang seru, tapi memang momen ya, momen pengingat bahwa kebersamaan adalah salah satu kekuatan kita sebagai bangsa gitu. Tetap semangat, tetap kompak, dan jangan lupa kalau ada lomba, jangan cuma upload story gitu ya, tapi kita juga harus ikut serta gitu. Oke, salam kemerdekaan dari Extra FM, Merdeka, Merdeka. Oke, seru nih semuanya, jadi kita bacain dulu yang udah request melalui WhatsApp Radio. Seperti biasa, ada Bang Aliza di Suro, mau minta lagu Zapin Melayu, tapi versinya Lesti Kejora. Oke, boleh. Salam-salamnya buat semua fans Extra aja, salam spesialnya buatnya Mbak RA di Simpang Kanan. Oke, boleh, ditunggu lagunya segera meluncur.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi drone dengan nyo.
0: Kibang dia lah ojek. Lepas ke puang kot.
1: Nyo engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu oh, kibang cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kibang tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cit lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

0: apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Oke, ekstra menit semuanya dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 58 menit melintas. Nggak terasa udah 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur ekstra menit semuanya ya. Dan sebelum kita tutup, kita mau bacain dulu berita tercecer sekali lagi ya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Singkil ya. Jadi telah tercecer sebuah sertifikat tapak tanah, fotokopi kartu keluarga dan fotokopi KTP di dalam plastik berwarna putih atas nama Muhammad Effendi Simanjuntak. Ini diperkirakan tercecer dari kantor BSI Lipat Kajang Atas sampai ke kantor catatan sipil di Singkil. Bagi yang menemukan bisa mengantarkan langsung ke Radio Extra FM, alamat di Jalan Lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Laibutar Aceh Singkil. Dan ini tidak akan dituntut, melainkan akan diberi imbalan sepantasnya. Oke deh, ekstra menit semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang sama, tentunya masih bersama Vina. Oke deh, kalau gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas Siang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Vina pada edisi Rabu 12 Agustus 2026.

Pohon tumbang menimpa mobil pick-up di Jalan Banda Aceh, Medan. 7 orang dikabarkan tewas. Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa mobil pick-up yang sedang melintas di Jalan Banda Aceh, Medan, tepatnya di kawasan Tanjong Krung, Kabupaten Pidie. Total 7 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya luka-luka. Peristiwa itu terjadi pada Selasa, tanggal 11 Agustus, pada malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mobil yang membawa rombongan warga dari Desa Puli, Kecamatan Pidie, ini tiba-tiba tertimpa pohon tua yang tumbang. Warga setempat bahu-membahu membantu mengevakuasi korban. Tim gabungan dikerahkan ke lokasi untuk memotong kayu sehingga seluruh korban dapat dibawa ke rumah sakit. Kejadian itu menyebabkan akses jalan di lokasi sempat tidak dapat dilewati kendaraan beberapa saat. Bahron menjelaskan korban selamat rata-rata mengalami luka di bagian kepala dan leher. Adapun 5 korban luka adalah Ahmad Sahir berusia 12 tahun, Muhammad Kausar berusia 7 tahun, Muhammad Hidayat berusia 25 tahun, Huaidi berusia 50 tahun, dan Dayat berusia 25 tahun. Sementara korban meninggal dunia yaitu Jubaidah berusia 60 tahun dan Nurmuawati berusia 50 tahun, serta Rapasah berusia 50 tahun, Fatimahwati berusia 47 tahun, Salbiah berusia 68 tahun, Zainabun berusia 64 tahun, dan Halimah berusia 65 tahun.

Kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto mengajukan Destri Damayanti untuk menjadi gubernur BI kepada DPR RI. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia atau BI Destri Damayanti untuk menjadi calon gubernur definitif Bank Indonesia ke DPR RI. Pengusulan tersebut tertuang dalam surat presiden atau surpres yang dibawa Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada DPR. Diketahui Destri menjadi pejabat sementara PJS atau pejabat gubernur Bank Indonesia menggantikan Peri Wirjanto yang mengundurkan diri pada tanggal 27 Juli 2026 lalu. Selanjutnya pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti surpres tersebut dengan menugaskan Komisi 6 DPR RI sebagai mitra Bank Indonesia untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan. Dilansir pada situs resmi BI, Destri Damayanti merupakan deputi gubernur senior Bank Indonesia untuk periode tahun 2024 hingga 2029. Ia lahir di Jakarta pada tahun 1963 dan meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia. Tak hanya itu, ia juga meraih gelar Master of Science dari First of Regional Sees Cornell University, New York, USA. Destri mengawali karir sebagai Senior Economic Advisor Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada tahun 2000 hingga 2003. Ia kemudian menjadi peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2005 hingga 2006. Dan pada tahun 2005 hingga 2011, ia menjabat sebagai Kepala Ekonomi Mandiri Sekuritas, untuk kemudian berlanjut menjadi Kepala Ekonom Bank Mandiri pada tahun 2011 hingga 2015. Pada tahun 2014 hingga 2015, ia juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN, serta sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS pada untuk periode tahun 2015 hingga 2019. Kemudian Destri resmi menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan keputusan Presiden RI pada tahun 2019 hingga tanggal 29 Juli. Tahun 2019 untuk periode 2019 hingga 2024 dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 7 Agustus tahun 2019. Pada keputusan Presiden RI nomor 74 garis P tahun 2024 tanggal 10 Juli tahun 2024, Destri kembali ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 7 Agustus tahun 2024. Mundurnya Gubernur BI Peri Wirjanto pada Juli lalu menjadikan Destri saat ini ditetapkan sebagai pejabat sementara Gubernur BI.

Kita beralih ke informasi lainnya. Dua kebakaran lahan terjadi dalam semalam di Tasikmalaya, salah satunya dipicu oleh kebakaran sampah. Dua kebakaran lahan terjadi di wilayah Kecamatan Bungrusari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dalam satu malam pada Selasa 11 Agustus 2026. Petugas pemadam kebakaran harus menangani dua lokasi berbeda, yakni Gunung Merame di Kelurahan Cibigelis dan Jalan Letan Harum di Kelurahan Sukarindik. Korlap Damkar Kota Tasikmalaya Hendrik Setiana mengatakan kebakaran pertama dilaporkan sekitar pukul 18.13 waktu Indonesia Barat. Hendrik menjelaskan objek yang terbakar pada kejadian pertama merupakan lahan kering. Berdasarkan keterangan pelapor, api diduga berasal dari pembakaran daun dan sampah kering di lokasi. Petugas Regu 1 Damkar Kota Tasikmalaya diterjunkan ke lokasi menggunakan satu unit Freister 03. Objek yang terbakar pada kejadian tersebut berupa lahan kering dan tumpukan sampah ban. Petugas membutuhkan waktu lebih lama untuk proses pendinginan karena material yang terbakar cukup sulit ditangani.

0: Jack, kakak wanya.
1: Hai, lagi drone nginyo.
0: Kibang dia lah, Jack. Lu ke puang kut?
1: Nyo, ngkut. Alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat doke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat doke dro ke. Radio rik buat kapai ureng dro ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.
4: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
5: Fire! Fire! Fire!
6: Yeay, menang lagi!
7: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
6: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
7: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
6: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
8: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
9: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
10: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
9: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
10: Bodoh amat.
11: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
12: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
13: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
10: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
13: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
10: Bodoh amat.
11: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Kita beralih ke informasi lainnya datang dari Kabupaten Aceh Singkil. Melepas kontingen pramuka ke Cibubur, berikut pesan Bupati Aceh Singkil. Kontingen pramuka Kabupaten Aceh Singkil resmi dilepas keberangkatannya menuju Cibubur, Jakarta Timur oleh Bupati Aceh Singkil, Bapak Safriyadi Oyon. Sebanyak 28 anggota kontingen akan mengikuti Jambore Nasional yang akan digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka, Cibubur, Jakarta Timur pada tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026. Dalam acara pelepasan tersebut, Bupati Aceh Singkil juga menyerahkan uang saku kepada para peserta. Bupati Aceh Singkil berpesan kepada seluruh peserta agar menjaga nama baik Kabupaten Aceh Singkil selama mengikuti kegiatan Jambore Nasional. Menurutnya, Jambore Nasional menjadi kesempatan bagi para peserta untuk belajar menambah pengalaman, membangun persahabatan, sekaligus mengukir prestasi. Ia juga menegaskan prestasi tidak hanya diukur dari keberhasilan meraih penghargaan, keberanian, kesungguhan dalam belajar, serta kemampuan menunjukkan sikap positif juga merupakan bagian dari prestasi. Pada kesempatan itu, Bapak Safriyadi Oyon juga meminta para pembina dan pendamping untuk terus mengawasi serta mengarahkan peserta selama mengikuti kegiatan. Pelepasan kontingen turut dihadiri oleh Wakil Bupati Aceh Singkil Bapak Hamzah Sulaiman yang juga menjabat sebagai Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Aceh Singkil serta unsur Forkopimda lainnya.

Kita beralih ke informasi lainnya. Rusak akibat banjir, rumah adat Aceh Singkil diperbaiki pada tahun ini. Rumah adat Singkil di Kompleks Perkantoran Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Singkil di kawasan Desa Pasar Kecamatan Singkil rusak akibat banjir akhir November tahun 2025 lalu. Akibatnya rumah adat yang diberi nama Sapo Belen Sinanggel itu tidak bisa digunakan. Bagian yang mengalami kerusakan tiang serta tangga masuk ke rumah. Berdasarkan pantauan pada Selasa 11 Agustus 2026 kemarin, tiang dan tangga miring akibat tersapu banjir akhir tahun 2025 lalu. Sementara bagian atas rumah adat yang berkonstruksi kayu masih terlihat kokoh. Kepala Sekretariat MAA Kabupaten Aceh Singkil Abdurrahman mengatakan perbaikan kerusakan rumah adat Singkil dilakukan pada tahun ini. Menurut Rahman, perbaikan tidak mengubah desain rumah sebab hanya bagian bawah yang rusak. Namun agar tahan dari banjir, rencananya dibuat dari beton. Hanya saja desain menyerupai kayu.

Kita beralih ke informasi lainnya. Forsia perkuat kapasitas dan semangat kepemimpinan anak Aceh Singkil. Forum Anak Aceh Singkil Ceria atau Forsia perkuat kapasitas kepemimpinan kebersamaan serta semangat anggotanya. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bapeda di Singkil tersebut mengusung tema Bangkit Bersama Tumbuh dalam Semangat Bergerak dengan Ceria. Forsia merupakan wadah partisipasi anak untuk belajar, menyampaikan aspirasi serta berperan sebagai pelopor dalam pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak di Kabupaten Aceh Singkil. Acara ini menghadirkan sejumlah pemateri, antara lain adalah kepemimpinan disampaikan oleh Suhardin Jalal yang merupakan CEO founder komunitas Singkil Muda Singkile. Manajemen waktu oleh Hijrah Agus Nia Rizki, founder lembaga Sapo LPSP, serta pengenalan Forsia oleh Khairil Akil, fasilitator forum anak. Selain pembekalan materi, rangkaian kegiatan diisi dengan diskusi kelompok mengenai peran sebagai pelopor dan pelapor. Lalu menyampaikan isu serta evaluasi kinerja kepengurusan. Rangkaian tersebut menjadi bagian dari upaya membangun interaksi, kerjasama, dan semangat baru di antara anggota Forsia. Ketua Forsia Anak Aceh Singkil Azril Habibullah mengatakan kegiatan menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan mendorong anggota lebih berani mengambil peran. Ia juga berharap anggota Forsia memiliki kemampuan kepemimpinan yang lebih baik, berani mengambil peran bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, serta memiliki kemampuan mengatur waktu secara efektif. Kegiatan tersebut juga diharapkan semakin memperkuat kebersamaan dan kekompakan, sehingga terbentuk forum Anak Aceh Singkil yang solid, saling mendukung, percaya diri, kreatif, dan aktif berkontribusi.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada kesempatan kali ini yang berjudul "Bersedekah kepada Binatang". Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, yang kasih sayangnya harus kita berikan itu sampai walaupun kepada hewan ataupun binatang. Islam sangat melarang umatnya menyiksa hewan atau memberi muatan yang berlebihan terhadap hewan tunggangan. Islam juga memerintahkan umatnya agar memberi makan dan minum yang cukup terhadap hewan peliharaan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang bunyinya, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati yang hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang Muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Dari hadis tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kebaikan

0: apapun yang kita lakukan, sekalipun terhadap hewan, bernilai kebaikan, termasuk memberi makan hewan. Juga terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, barang siapa yang memelihara kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan kepada Allah dan yakin akan janji kebaikannya, maka sesungguhnya makanan terhadap kudanya yang dikenyangkan, pemberian minum kepada kudanya hingga puas, bahkan kotoran dan kencing kudanya kelak akan ditimbang sebagai kebaikan pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hewan yang kita pelihara juga termasuk amanah yang diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menyia-nyiakannya dalam artian tidak memberinya makan ataupun minum yang cukup, maka hal itu cukup akan menjadi pemberat kita nanti di hari kiamat. Pendengar yang budiman, seorang muslim dianjurkan menolong binatang, apalagi sesama mereka yang sangat menderita walaupun binatang tersebut adalah binatang yang najis, seperti anjing misalnya. Berkaitan dengan hal ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur, hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, kemudian diikatnya dengan kerudungnya, dan diambillah air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu, dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, ada beberapa hal yang dilarang ketika kita melakukan terhadap binatang. Di antaranya adalah dilarang mengganggu binatang dan memperlakukannya dengan buruk, apalagi sampai menyiksanya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menceritakan tentang seorang wanita yang disiksa di neraka hanya karena mengurung kucingnya hingga mati. Dia membiarkan kucingnya tidak makan dan tidak minum, tidak juga melepaskan kucingnya untuk mencari makanan sendiri. Selain itu pendengar, kita juga dilarang membunuh binatang tanpa alasan yang dibenarkan, kecuali membunuhnya dengan tujuan tertentu. Misal, untuk dimakan, karena dalam kondisi terdesak atau membahayakan, atau binatang yang memang diperintahkan di dalam syariat untuk kita bunuh. Hal ini dibenarkan di dalam hukum Islam. Demikianlah pendengar, indahnya Islam mengatur segala sesuatu. Islam sudah menjelaskan dan menganjurkan kita untuk menyayangi binatang dan melarang untuk menyiksanya, kecuali binatang yang membahayakan diri kita, yang kita dibolehkan membunuhnya oleh syariat kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
2: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Extra Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program Extra Relax Time.

Edisi Rabu tanggal 12 Agustus 2026 dengan keadaan cuaca siang hari ini di seputaran Gunung Meriah 8 Maret Sipoli, alhamdulillah masih dalam keadaan cerah. Ekstraonia semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin.

Hey Extra Real Time, lagu pop hits Indonesia dan mancanegara yang ingin bergabung request lagu, salam-salamnya di nomor 0811-6481-048. Bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama, atau via media sosial, Facebook, Instagram, Radio Extra FM, kamu chat aja. Ntar kita bacain, pingin dengerin lagu apa, kita bakal puterin. Ya, salam-salamnya sekalian, atau mau ngasih motivasi, atau mau ngasih coach, pantun, bebas. Ya. Dan untuk mengawali, harus persembahkan beberapa lagu yang semoga bisa bikin mood kamu lebih semangat lagi ya. Stay tune, tetap di Extra Relax Time.

Yeah, it was basically.

Extra Rilasam kembali menyapa Extramania semuanya. Dan sedikit ngobrol kita ini udah sebentar lagi ya. Ini udah juga menyambut kegiatan-kegiatan yang menyambut HUT RI 81 ya, Indonesia Extramania semuanya. Dan ya udah mulai pada sibuk-sibuk ya nih sekolah-sekolah yang bakal ada karnaval ya, kalau enggak salah temanya itu pakaiannya pakaian daur ulang gitu ya. Ya untuk anak-anaknya, wah ini jadi unik-unik nanti anak-anak pakai pakaian yang gimana ini ya. Lucu-lucu, gemes-gemes ya kan.

Kalian yang punya ponakan ikut karnaval udah disiapin belum persiapannya? Ya, pakaiannya yang bakal nanti diikutkan pawai ya karnaval untuk anak-anaknya, adik-adiknya ya. Semangat semuanya, semoga bisa cerah. Semoga cerah kok, semoga bisa cerah. Semoga cerah di minggu ini dan minggu ke depan di menyambut 17 Agustusan ya. Supaya rame tentunya, kegiatannya berjalan dengan lancar ya kan.

0: Hey Troni, semuanya nih bergabung melalui chat WhatsApp ya, coba harus bacain. Assalamualaikum Bang Aris. Ini Bang Musliman dari Bakal Buah. Mau request lagu Cinderella. Salam-salam buat Mama Agus, Bang Roy, Bang Boy, Pak D, Sekulit Tipis, Nurliawati di Singkil, Bang Azam, Bang Dapi, Bang Aris, Kamaida, Kavina, dan buat semua-semua aja Bang, terima kasih. Cinderella ini dari Raja Aisrawani. Cinderella pun tiba dengan kereta kencana, sepatu kaca hiasi kakinya. Oke, dan kita coba sapa penelpon kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang kembali Bang Aris.
0: Mutia.
1: Iya, apa kabar Bang?
0: Kabar Aris baik. Mutia gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Di Gosong ini, Singkil Utara.
1: Iya Bang.
0: Gimana
1: iya,
0: cuaca di sana?
1: Apa? Iya.
0: Cuacanya gimana di sana, aman?
1: Aman Bang.
0: Aman ya. Alhamdulillah. Oke, mau request apa siang ini?
1: Dadali Bang, di saat aku mencintaimu.
0: Di saat aku mencintaimu dari Dadali. Oke, salam-salamnya.
1: Salamnya terutama buat Bang Aris, sehat selalu, panjang umur, amin, dan dimurahkan rezekinya sampai seterusnya gitu.
0: Amin, Bang, amin. Terus?
1: Terus buat kawan-kawan, buat adik kursi yang selalu mendoakan dia tidak tumbuh. Maaf ya, dek. Kadang-kadang kakak lupa ngata-ngata nama adik.
0: Oke,
1: okay,
0: iya.
1: Soalnya kemarin itu ada beberapa minggu Mutia sakit, Bang.
0: Oke. Udah sehat sekarang ya?
1: Nah, iya, sama kita siang buat mengaduk turisnya sama mamak di rumah. Okay. Sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Itu siap aja ya, Bang. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, langsung aja kita putar. Itu ada tadi Mutia di Singkil Utara, itu digosong ya. Merkes lagu Dadari di saat aku mengerti. Langsung kita putar, kita break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, stay tune tetap di Extra Relax Time.

Republik Fufufafa. Oke, okay, selamat ya semuanya yang masih di Extra Relax. Saya menunjuk waktu jam 3.25 ya, kurang lebih setengah 4 nih ya Sarawani ya semuanya. Oke. Okay. Apa lagi nih? Kita ngobrol-ngobrol apa lagi nih ya Sarawani ya semuanya ya. Paling masih seputar Agustusan ya, karena udah lama ya. Ini pun bendera udah pada naik semuanya ya, udah dikibarkan. Paling nggak itu tadi yang harus sampaikan tadi kan, masalah 17 Agustusan juga. Ada ini ya, Estronis semuanya. Kemarin juga beberapa hari yang lalu ada kabar duka juga Estronis semuanya. Ya kan, kebakaran di daerah Takengo itu kalau nggak salah tanggal 9 dan kayak gitu ya. Terus di Papua lagi panas Estronis semuanya. Sekitar ditotalin kurang lebih ya 11 kantor Pemkap ya, pemerintahan kabupaten ya, pemerintahan kota di Papua. Bayangin 11 kantor itu dibakar oleh massa. 3 dirusak. Wah. Ngeri enggak tuh? Ya kan? Bahaya nih main-main sama rakyat kalau pemerintahannya sepele gitu kan, suka-suka ya kan, nggak misalnya ibaratnya nggak didengerin rakyatnya, wah terjadilah dia mau masa ya, dibakar sampai kantornya ini loh, bukan satu, bukan dua, 11 kurang lebih. Ngeri bahaya nih Seronis ini, makin harusnya makin lama ya kan, bertambah umur Indonesia harusnya makin jaya, makin baik lagi pastinya dari pengalaman sebelumnya. Apa yang kurang ini makin lama makin aneh kita lihat nih ya Sarawani ya semuanya ya. Kalau lihat secara pribadi gitu ya, kayak kok gini sih gitu kan, pendapatan nggak naik ya kan, bahan baku naik, pendapatan nggak naik ya, makin miskin dong. Ya gitulah ya Sarawani ya semuanya. Mau berngeluh cuman enggak ada gunanya, ya kan? Jadi fokus sajalah sama diri sendiri ya, terus berbuat untuk nyari ya. Kalau ngegosip mah enggak ada habis-habisnya ya Sarawani ya semuanya kan. Jadi urus diri sendiri, enggak usah urusin orang lain. Oke deh. Apalagi dibincang-bincang kita nih ya Sarawani ya semuanya.

Ezra, relax time. Sudah mulai sore nih ya, Sarawani ya, semuanya ya. Buat dari pagi yang tadi kerja, sekolah, kuliah bahkan ya, atau mungkin sibuk dengan berbagai aktivitas lainnya. Sekarang nih, waktunya sedikit tarik nafas dulu nih ya, Sarawani ya, semuanya. Karena kalau pagi, kita mungkin masih semangat-semangatnya tuh untuk beraktivitas ya. Nah, kalau sore, biasanya udah mulai muncul satu kalimat sakti. Duh, pengen pulang. Duh, pengen pulang. Ya, sore hari itu memang unik nih ya, Sarawani ya, semuanya. Kita ngomong-ngomong bahas sore hari ya, lihat. Ada yang memanfaatkan waktu buat nongkrong, ngopi, jalan-jalan, olahraga, atau sekedar duduk santai menikmati suasana. Tapi ada juga nih yang kalau sudah sore, bukannya rechance, malah overthinking. Tiba-tiba kepikiran banyak hal. Besok ngomong ngapain? Kerjaan tadi udah selesai nggak ya? Aduh, takut belum selesai nih. Kenapa dia belum balas chat sih? Nah, yang terakhir biasanya paling bahaya. Padahal sebenarnya sore bisa jadi waktu yang pas buat kita berhenti sebentar dari rutinitas, ya kan? Nggak harus mikir ya kan, overthinking ya. Aduh, besok harus ngapain ya? Aduh, udah selesai nggak ya kerjaannya? Banyak ya. Jadi, apalagi yang paling terakhir tadi harus bilang, kenapa dia belum balas chat ya? Wah, bahaya itu ya. Jadi, sarannya semuanya nggak harus melakukan sesuatu yang besar. Dengerin musik favorit kamu bersama Haris di program Sari Last Time, lagu pop hits Indonesia dan mancanegara juga bisa buat mood kamu lebih baik ya. Atau ngobrol sama teman, bareng Haris juga bisa ngobrol. Ya, bisa bergabung di nomor 0811-648-1048 ya, sambil menikmati teh atau kopi ya, atau sekedar melihat suasana sekitar juga udah cukup itu ya, sambil nyantai. Nah, kalau istirahatnya semuanya, kalau udah sore-sore kayak gini nih, biasanya ngapain sih? Apakah kamu termasuk tim rechance ya, waktunya untuk kayak bernafas sejenak, beristirahat ya kan? Ngisi baterai lagi pada diri sendiri? Atau tim overthinking yang masih banyak pikiran? Udah pulang kerja pun ya kan? Masih aja banyak kerjaan ya, Sarawanisma. Banyak pikiran yang ini. Nah, kalau kamu tim rechance, biasanya ngapain? Kalau tim overthinking, Haris doain deh semoga overthinkingnya jangan sampai bikin lupa menikmati sore hari ya, ya. Jangan kerja padahal udah habis nih kerjaannya, overthinking, pikir ini belum selesai ini, nggak ada habis-habisnya ya. Jangan sampai lupa menikmati suasana, apalagi sore hari seperti ini. Yang jelas, apapun aktivitas kalian sore hari ini nih, Estraunia semuanya, jangan lupa kasih sedikit waktu buat diri sendiri. Karena setelah seharian beraktivitas, kita juga butuh istirahat dan menikmati momen ya. Makanya tetap bareng Haris lah pokoknya ya di program Ezra Relax Time. Karena sore kalian ya, siang menjelang sore ini bakal lebih seru ditemani musik dan obrolan santai di sini ya.

Extra Mania semuanya, ini asar juga sudah semakin cepat ya waktunya, dan Haris juga sekalian pamit undur diri nih ya, nggak terasa ya udah di penghujung Extra Relax M ya sore hari ini. Terima kasih untuk Extra Mania semuanya yang udah nemenin Haris dari awal sampai akhir, yang tetap setia dengerin Extra FM ya sambil santai, yang sedang dalam perjalanan, nongkrong, ataupun menyelesaikan aktivitas hari ini. Ya semoga obrolan dan musik-musik yang Haris putar tadi bisa sedikit bikin pikiran lebih rileks setelah seharian beraktivitas. Nah, buat yang hari ini terasa berat, nggak apa-apa. Istirahat sebentar, tarik nafas, dan lanjutkan lagi pelan-pelan. Besok masih ada cerita baru yang menunggu, ya. Baik, Haris pamit dulu dari program Extra Relax FM, ya. Extra Mania semuanya, tetap jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan, dan jangan lupa senyum, karena hari kalian terlalu berharga untuk dihabiskan dengan bad mood. Extra FM, musiknya kamu, ceritanya kita. Saya Haris, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: طويل الشوق يبقى في اغترابي.
2: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
2: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat, dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara. Tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Leputra Singkil. Selamat sore Sramania. Apa kabar ini ya? Kabar Sramania pastinya masih setia banget ya di 1048 FM. Oke, edisi 12 Agustus 2026 ya. Masih bareng Kak Maida BW dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah. Silakan ini buat yang mau bergabung untuk request lagu-lagu daerah, kita masih tungguin di nomor yang sama ya, di 08 1148 1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Trevel.

Oke, kita balik lagi ya, tadi masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng Kak Maida. Dan di studio sudah pukul 16:33 melintas. Silakan ini buat yang mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 0811 4810 48. Dan kita bacain dulu yang request lagu dari WA-nya radio yang katanya nih, assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Musliman dari Bakal Buah yang mau request lagu Butet judulnya, tapi dari Tapanuli kayaknya tuh Kak. Kalau penyanyinya saya nggak tahu. Salam-salam buatnya Pak Tepos, buatnya Bu Ati, Mama Gilang, ada Nur Liawati di Singkil ya, buatnya Bang Roy, Bang Boy, si kulit tipis, Bang Azam, Bang Nantepuk Mas Ponsel, buatnya Mbak Karti juga, Bu Lastri, buat Kak Maida, terus Kak Vina, Bang Haris, Bang Davi, sama Ustadz Ali Basir ya, dan semua-semua aja lah Kak, dari A sampai J. Terima kasih. Oke, lagu Butet ya, gak ada Bang. Belum bisa kita puterin juga lagu itu. Mungkin mau diganti sama lagu yang ada aja ya.

Oke, silakan buat yang masih mau bergabung di 08 1164 8 1048. Ya, ekstrawannya semua telah tercecer ya, sertifikat tapak tanah ya, fotokopi kartu keluarga dan fotokopi KTP di dalam plastik berwarna putih atas nama Muhammad Effendi Simanjuntak. Diperkirakan tercecer dari kantor BSI Lipat Kajang sampai kantor catatan sipil Singkil. Bagi yang menemukan, bisa mengantar ke Radio Ekstra FM, alamat Jalan Lapangan Mariam Sipoli, nomor 3 Lai Butar. Tidak akan dituntut, melainkan diberi imbalan sepantasnya. Ya, kita ulangin sekali lagi, ceramahnya semua ada berita tercecer ya. Sertifikat tapak tanah, ya, fotokopi kartu keluarga dan fotokopi KTP. Di dalam plastik berwarna putih atas nama Muhammad Effendi Simanjuntak, diperkirakan tercecer dari kantor BSI Lipat Kajang sampai kantor catatan sipil Singkil. Bagi yang menemukan, bisa mengantar ke Radio Ekstra FM, alamat Jalan Lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Lai Putar.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Oke, kita balik lagi ya tentunya masih di program NND Nuansana di Daerah dan jelas masih bareng ke My Days Romania ya. Dan juga di studio sudah pukul berapa nih? 17:21 melintas. Jadi silakan ini buat yang masih mau bergabung ya, kita tunggu di nomor yang sama di 08 1168 1048. Kita lanjut bacain lagi undang request lagu dari WA-nya radio yang katanya assalamualaikum Mbak Mai, ya boleh request kah? Tapi maaf udah lupa pasportnya. Mau request lagu Rena Simalungun ya, sekalian lah salam buatnya Pak Tepos dan salam kompak buat tim yang sedang beres-beres di GOR menyiapkan tempat buat hari HUT besok katanya gitu. Dan maaf banget lagunya gak bisa kita puterin karena memang belum bisa gitu ya.

Sambil nunggu penelpon, ya kali ini sih Kak Maida mau ngebahas ya ada satu cerita yang cukup bikin hati kita tersentuh selamanya semua. Ya mungkin ini bukan di kalangan kita sebagai manusia, tapi di kalangan mereka yang hewan ya selamanya semua. Cuman kayak kita sebagai manusia tuh ngerasa kayak sedih juga gitu loh. Nah di sini nih ada seekor kukus yang terlihat kukus ya, kuskus. Mungkin juga teman-teman yang nggak tahu kuskus itu apa, ya udahlah searching aja lah ya di handphone kalian ya. Jadi di sini tuh katanya terlihat bertahan di ujung dahan pohon yang sudah ditebang ya. Ini kami juga sempat lihat videonya selamanya semua, dan di tengah aktivitas pembukaan lahan di Papua Selatan ya, kebayang nggak? Ya ketika tempat yang selama ini menjadi rumahnya perlahan berubah, si kuskus ini masih berusaha bertahan di satu-satunya dahan yang tersisa selamanya. Nah kalau kita lihat sekilas mungkin cuma sebuah foto atau video tentang seekor hewan di atas pohon. Tapi kalau kita pikir lebih dalam lagi, ya ini sebenarnya menggambarkan sesuatu yang lebih besar ternyata. Nah satwa-satwa liar itu kan nggak bisa milih ya mereka mau tinggal di mana. Jadi mereka nggak ngerti juga kenapa tiba-tiba pohon tempat mereka mencari makan, berlindung, dan juga beristirahat harus ditebang gitu loh. Nah ketika habitatnya berubah, mereka cuma bisa mencari tempat lain untuk bertahan hidup tentunya, pastinya gitu. Dan ya tentunya juga si kuskus atau mungkin hewan-hewan yang lain ya, itu seolah-olah kayak sedang ngomong ya bahwasanya ini rumahku, terus aku harus pergi kemana gitu. Nah ini juga jadi pengingat buat kita semua ya, pembangunan dan pembukaan lahan memang punya kebutuhan dan juga tujuan. Tapi di sisi lain, kelestarian lingkungan dan habitat satwa juga jangan sampai dilupakan ya. Karena hutan bukan cuma kumpulan pohon. Di dalamnya ada kehidupan, ada burung, kuskus, berbagai macam satwa, tumbuhan, bahkan ya ada masyarakat yang kehidupannya juga bergantung pada alam ekstremania. Nah, jadi buat teman-teman ekstremania yang lagi santai di sore hari ini, coba deh bayangin kalau tempat tinggal kita tiba-tiba hilang, pasti ya kita ngerasa bingung ya. Kita mau kemana? Habis ini kita mau tinggal di mana? Mau tidur di mana? Mau apa? Segala macam gitu loh. Nah kurang lebih juga seperti itulah ya. Mungkin yang dirasakan satwa-satwa yang kehilangan habitatnya. Makanya kenapa kita tuh kadang ngelihat hewan-hewan liar itu suka masuk di pemukiman warga ya. Mungkin karena mereka juga udah gak ada makanan lagi, juga gak ada tempat tinggal lagi ya. Mungkin ya jalan satu-satunya mereka harus seperti itu gitu ekstremanya.

Okay, ya semoga kisah kuskus atau mungkin hewan-hewan yang ada di Papua Selatan ini bukan cuma bikin kita merasa kasihan ya, tapi juga membuat kita semakin sadar bahwa menjaga alam itu berarti menjaga kehidupan yang ada di dalamnya juga.

0: Oh, Jack, kakawanya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kiban dia lah, oh, Jack. Lu ke puang kot?
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang letoki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh hangat tim. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Pari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

0: pagi Isramania, ya di studio setelah pukul 17:58 melintas. Ya, ini sudah waktunya Maida untuk pamit lah ya dari ruang dengar Isramania semua. Tapi nih, sebelum Kak Maida pamit ya, Kak Maida mau ngebahas lagi yang lagi rame banget. Mungkin buat teman-teman yang memang mempunyai sosial media ya, udah sempat melihat di video-video gitu kan. Kalau ada nih seorang pria yang rusak palang perlintasan kereta di Sleman, diduga karena gak sabar gitu loh ya. Kesel ya, saya sendiri juga ngeliatnya kesel, walaupun sebetulnya di daerah kita ini gak ada yang namanya perlintasan kereta gitu loh. Tapi ya intinya masih banyak juga sih orang-orang yang di luaran sana, mungkin di sekitar-sekitar kita, ya memang gak sabaran kayak gitu gitu. Maunya mau cepat, mau cepat sampai aja gitu loh ya. Pasti ada gitu. Jadi nih, selamat nih semua ya. Ada lagi nih berita yang bikin netizen geleng-geleng kepala. Sebuah video memperlihatkan seorang pria merusak palang pintu perlintasan kereta api di wilayah Gamping, Sleman, Yogyakarta. Jadi pria berinisial S berusia 24 tahun kemudian diamankan polisi gitu loh. Kabarnya ya, kejadian bermula ketika palang pintu sedang menutup karena kereta api akan melintas. Bukannya menunggu sampai kereta lewat dan palang kembali terbuka, pria tersebut justru melakukan tindakan yang akhirnya membuat palang pintu rusak keseramannya. Nah, yang jadi pertanyaan nih, kok bisa sampai segitunya ya? Jadi, kalau memang sedang terburu-buru, ya tetap saja keselamatan harus jadi nomor satu gitu loh. Palang perlintasan itu bukan sekedar penghalang ya, seramannya semua, yang bisa kadang bisa didobrak atau dirusak suka hati. Fungsinya juga justru untuk memberi tanda bahwa ada kereta yang akan melintas gitu loh. Ya memang tujuannya untuk memberitahu ke pengendara lain bahwasanya kereta ini akan lewat gitu, makanya ditutup gitu loh ya. Dan kasus ini sekarang makin jadi perhatian karena polisi juga sedang mendalami apakah pria tersebut berkaitan dengan video viral lain, yaitu dugaan perusakan bendera merah putih di Bantul. Jadi polisi juga menyebut motif dan keterkaitan kedua kejadian masih didalami gitu loh. Oke, 5 menit menunggu jauh lebih baik daripada mengambil keputusan yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, itu tuh yang harus kita terapkan untuk diri sendiri, bahwasanya enggak boleh ya membahayakan diri sendiri maupun orang lain nih, Isramania semua ya. Ya udahlah ya, ini juga sudah pukul 18:01. Sudah selesai waktu Maida untuk menghibur Isramania. Jadi insya Allah bakal ketemu lagi besok ya, tentunya di jam dan juga di program yang sama ya. Maida pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya. Kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: bahasa Arab. Walaupun memakai bahasa Arab itu memang lebih utama. Dan doa pun bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun, selama bukan di tempat-tempat yang dilarang berzikir di dalamnya, seperti toilet misalkan. Doa bukan sebatas rutinitas, tetapi doa adalah kebutuhan hidup setiap orang yang bertauhid. Karena manusia adalah makhluk yang lemah dan memiliki banyak keterbatasan. Sehingga setiap waktu, setiap saat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan segala yang kita butuhkan. Selama kebutuhan itu sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam realita pun, ketika ada orang yang meminta kepada orang lain, maka dia pun harus meminta dengan sungguh-sungguh. Maka terlebih ketika kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu di sini harus lebih sungguh-sungguh lagi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadakum faly'azmil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihalah." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah Azza wa Jal. Dan janganlah ia berkata, "Ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doa ini." Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, maksud dari bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah kita terus dalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seorang sahabat yang mantelnya telah dicuri oleh seseorang yang tidak diketahuinya. Kemudian ia mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusabbihi anhu." Jangan engkau meringankannya. Maksud dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau meringankannya," adalah meringankan dosa perilaku pencurinya dengan doa kejelekan untuknya. Karena jika seorang pencuri sudah tertimpa kejelekannya di dunia, maka bisa jadi berkurang kadar siksaan di akhirat, yang ini berarti menguntungkan si pencuri tersebut. Selain itu pendengar, hendaknya kita juga berdoa dengan mengulang-ulang setiap doa yang kita panjatkan, disunnahkan sebanyak 3 kali. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Falamma qadha an-nabi sallallahu alaihi wasallama salatahu rafa'a sautahu thumma da'a 'alaihim wa kana idza da'a da'a thalathan wa idza sa'ala sa'ala thalathan thumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisy Allahumma 'alaika bi Quraisy Allahumma 'alaika bi Quraisy." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari sholatnya, beliau mengeraskan suaranya, kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka kaum Quraisy. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam memohon, diulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy." Oleh karena itu pendengar, hendaknya kita selalu berdoa dalam keadaan hati yang khusyuk dan bersungguh-sungguh dalam memintanya. Insya Allah, dengan doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mengabulkannya, tentunya selama kita tidak melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan tertolaknya doa-doa kita, atau selama tidak berdoa di dalam keburukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Fire! Fire! Fire!
5: Yeay, menang lagi.
6: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
5: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
6: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
5: Oke Bu, ayo kita membaca.
7: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Motivasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, tema kita kali ini adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang berpeluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang ketika dipanjatkan, ketika diucapkan penuh dengan sungguh-sungguh, hatinya tidak lalai dan pikirannya pun fokus kepada doa yang ia panjatkan. Sebagaimana kita ketahui, ada orang yang berdoa dengan seadanya. Dia berdoa hanya sebatas rutinitas, bukan karena kebutuhan atau keinginan kuat di dalam hatinya. Padahal doa yang baik adalah doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan. Ada juga yang beranggapan bahwa doa yang benar itu hanya memakai bahasa Arab dan doa ketika selesai sholat atau ketika di pengajian. Padahal doa itu tidak selalu harus memakai

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مطيرة حديث
2: dari Abu Amr bahwa dia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan dalam Islam yang dia tidak perlu menanyakan lagi kepada selain beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Artinya, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kalimat ringkas dan padat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan seorang penanya. Dalam dua kalimat ini tercakup makna Islam dan iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperbaiki imannya dengan lisan sebagai peringatan bagi hatinya, dan memerintahkan untuk istiqamah dalam melakukan ketaatan-ketaatan serta meninggalkan seluruh penyimpangan. Sebab tidak dikatakan istiqamah jika disertai dengan adanya kebengkokan yang merupakan kebalikannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar tetap beriman dan bersikap sederhana, serta untuk tidak berlebih-lebihan dalam mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang wajib, makruh, maupun yang haram.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Oh, Jack, kakawanya.
1: Hai, lagi drone nginyo.
0: Kiban di laut, Jack. Le ke puang kut.
1: Nyo ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
2: Baka menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Ku hoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku man. Padahai, hana payah bayu Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat oke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju buat oke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpan dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

104.8 cukup bikin gerah gitu Extramania ya. Paksalah kita harus hidupin kipas ya, pakai kipas angin tuh ya. Tuh yang nomor 3 tuh biar agak kencengan dikit. Kalau AC yang pakai AC suhunya 16 ya. 16 atau 18 gitu ya. Yang paling rendah biar agak dinginan gitu ya. Oke deh. Sorry ya gue agak telat soalnya tadi jalanan macet. Ya, Rimo gitu tuh. Ya, kalau masih tanggal-tanggal ya, tanggal-tanggal belum tua-tua kali gitu kan. Cuaca bagus, cerah, weh, macet tuh.

Ekstra Manisma telah tercecer sertifikat tapak tanah, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi KTP di dalam plastik berwarna putih atas nama Muhammad Effendi Simanjuntak. Diperkirakan tercecer dari kantor BSI Lipat Kajang sampai kantor catatan sipil Aceh Singkil. Bagi yang menemukan bisa mengantarkan ke Radio Ekstra FM yang beralamat di Jalan Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Laibutar. Tidak akan dituntut, melainkan akan diberikan imbalan yang sepantasnya. Ya, dimohon untuk Ekstra Manisma, masyarakat Aceh Singkil yang menemukan sertifikat tapak tanah, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi KTP di dalam plastik warna putih atas nama Muhammad Effendi Simanjuntak, ya. Silakan ya, bagi yang menemukan harap dikembalikan karena yang punya nyariin. Kita ke penelpon di 0811648148.

Pertanyaan yang sama, kok bisa ya sertifikat tapak tanah tercecer? Biasanya itu kan dokumen yang penting, berharga, disimpan di rumah, di lemari, di tempat yang aman gitu. Ini kok bisa tercecer nih ya. Gawat, gawat. Ya, bayang deh sama gue. Nah, itu kan termasuk dokumen penting. Kalau tadi yang tercecer tuh dompet gitu kan. Memang dibawa kemana-mana begitu ya. Tapi orang naas tadi kita gak tahu ya. Selamat malam buatnya hamba Allah yang ada di seputaran Singkil Utara. Bang Davi, tolong puterin Melinda Cinta Satu Malam. Kirim salam buat pendengar Radio Ekstra FM dimanapun berada. Melinda Cinta Satu Malam. Oh, indahnya gitu ya. Oke, terima kasih. Salamnya buat seluruh fan Ekstra dimanapun berada. Hamba Allah.

0: Hello, assalamualaikum. Selamat malam. Sayang sekali terputus kembali ya. Sepertinya Anda belum beruntung deh ya. Kita coba di layanan WhatsApp di nomor yang sama. Ini dia apa nih? Rabu udah tanggal 12 aja ya. Udah mau mendekati 17 Agustus. Ekstra mania. Ntar lagi ya, biasanya tuh banyak apa namanya kegiatan tuh kalau Agustusan ya. Ya? Ya?
1: Ya?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi berarti yang nelpon nih Mutia tadi ya?
1: Ini ya baru Mutia telepon bang.
0: Oh iya, berarti yang tadi siapa tuh? Yang tadi siapa itu?
1: Enggak tuh, ini dari temen-temen gitu.
0: Oh, soalnya tadi ada juga terputus gitu kan.
1: Iya. Gimana kabarnya temen-temen?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat nih. Sehat. Kamu gimana kamu?
1: Alhamdulillah udah baik bang. Udah sehat bang, iya. Udah bisa beraktivitas.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi kalau kerja itu nggak boleh kerja yang berat-berat dan mati gitu.
0: Kenapa gitu?
1: Iya, nanti sakit lagi. Capek. Air minumnya ditukar, nggak boleh air galon isi ulang itu lagi bang.
0: Hah? Emangnya gara-gara itu?
1: Iya, soalnya nggak keras sih kalau pilih minum itu bang.
0: Gimana? Emangnya baru minum atau udah lama? Sudah sering?
1: Udah lama, sering.
0: Kok baru ini terasa sakitnya? Gimana?
1: Makanya diganti airnya. Awak bukan cakapnya, awak sendirinya, bang. Sejak selama minum air aqua yang berjalan ribuan itu, kan? Itulah harus itu, yang minum setiap hari.
0: Ya memang.
1: Kalau habis, kadang-kadang dia beli satu karton itu biar agak lama habisnya bang gitu.
0: Iya ya memang.
1: Tapi kalau ada tamu berkunjung, air galon isi ulang itu aja kasih gitu.
0: Air yang dimasak itu aja loh.
1: Tidak juga bang. Telur udah dia masak ini. Kayak cemilan, kayak enggak enak badannya.
0: Lo malah terbalik pula. Jadi mau minum apa?
1: Iya, jadinya. Lalu aku yang biasa itu yang berjalan-jalan itu darilah bang, darilah sehat dia.
0: Iya. Orang terbalik, kalau bisa tuh minum air yang dari dimasak sendiri ya, air matang. Nah, itu.
1: Iya, beberapa kali tuh yang masak air itu bang. Aduh. Rasanya dia badan-badan ini kayak mana bang? Entah enggak biasa dulu, ini enggak enak lah gitu. Kadang sakit-sakit, enggak ini gitu bang. Makanya kalau habis, cepat setelah beli air aku yang membelian itu kan bang, beli satu karton, biar agak lama habisnya bang. Gitu.
0: Ya udahlah, intinya ya mana yang nyaman aja lah ya.
1: Iyalah, tentunya ya, kan? Kalau khusus untuk tamu bang, air galon biasa itu yang isi ulang. Itu aja lah kalau ada tamu datang kan, kalau bikin kopi panasin, masak di konter dulu bang kopi gitu. Kasih sama tamunya. Dia langsung aja ya, takutnya nanti jadi ini bang.
0: Ya udah.
1: Lagi apa ini ya bang Basu? Ini bang lagu Cinta Rahasia dari Gita PDI.
0: Cinta Rahasia dari Gita PDI ya. Cinta Rahasia, rahasia-rahasiaan ya.
1: Okay.
0: Ada ya?
1: Itu bang Gerling punya rahasia.
0: Iya. Rahasia.
1: Dengar ya.
0: Banyak rahasianya tuh.
1: Enggak. Iya, banyak malu dia banyak tidak menjujur dia sendiri.
2: Okey.
1: Besoklah dia datang ke rumah bang hari ya bang.
2: Iya.
1: Dia tua dulu. Dia kerja rumah bang bang kencing sekali.
2: Ya itu.
1: Kadang-kadang pasti yang mau berdua kencingnya yang sedang pula bawa. Mengapa takut? Salamnya bang.
2: Ya.
1: Salamnya terutama buat Madang Dati, terus buatnya kawan-kawan semuanya, buatnya adik Kurisma, kasih doanya ya dek. Kadang-kadang kakak lupanya penonton dia bang, gitu. Makasih banyak berkat doa Risma sama Abang Har.
2: Iya.
1: Kak Mutia udah sembuh sekarang.
2: Iya.
1: Terima kasih bang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Ada Mutia di seputaran gosong ya. Ini ada yang lewat ya. Ada Melinda. Melinda.

0: Ojek, kakawanya.
1: Hai, lagi dro nenginyo.
0: Kiban di lah ojek. Le kepuang kot.
1: Nyong kot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjuk wali.
2: Paka menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
2: Kuhoi hoi dro ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor bak toke lung. Pari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju bak toke dro ke. Radio rik bak kapai ureng dro ke. Hana izin cit lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Ekstra Manesma, spill dong kerjaan lo. Kerjanya tuh gak keren, tapi duitnya banyak. Gue mau lah gitu. Apa, cari brondolan? Atau jadi pengumpul sampah? Atau apa lagi? Atau Ekstra Manesma, ada yang kerjanya tuh gak, aduh, mohon maaf lah, yang kotor gitu kan, tapi jangan tanya duitnya banyak. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Ah, waalaikumsalam. Nah, ini Bang Putra nih.
1: Ini Bang Putra yang sering terganteng.
0: Iya. Jadi pot.
1: Nah. Kalau Bang Putra bilang terganteng gitu lah.
0: Iya.
1: Terakhir lah bed telepon.
0: Iya. Jadi Putra, kira-kira nih. Putra tahu nggak kerjaannya tuh nggak keren, tapi duitnya banyak. Apa kira-kira tuh?
1: Kerjanya keren.
0: Nggak keren.
1: Nggak keren.
0: Nggak.
1: Nggak keren. Tapi duitnya banyak.
0: Iya.
1: Apa dia?
0: Hah? Entah. Apa tuh?
1: Entah.
0: Eh?
1: Mencuri.
0: Yuh. Itu mah bukan kerjaan, Putra.
1: Jadi apa ini?
0: Iya. Mana saya tahu? Kalau saya tahu, nggak mungkin saya jawab.
1: Nah, itulah. Kamu Putra pun nggak bingung.
0: Saya bertanya.
1: Nggak tahu.
0: Nggak tahu juga.
1: Nggak tahu.
0: Tanya
1: apanya?
0: Hah?
1: Nggak tahu tahapannya itu.
0: Entah apa.
1: Terpaksa nggak keren, tapi duitnya banyak. Apa tuh?
0: Apa tuh kira-kira?
1: Itu teman-teman itu ya?
0: Hah?
1: Teman-teman, kayak teman-teman gue itu.
0: Apa tuh kira-kira?
1: Entah.
0: Cari brondolan keren nggak?
1: Kalau mau cari brondolan keren lah.
0: Nah, duitnya banyak nggak?
1: Nggak banyak.
0: Hah?
1: Banyak.
0: Nah, berarti cari brondolan tuh nggak?
1: Itu berkeren juga itu.
0: Nah.
1: Jadi yang kalau dibilang terlalu rapi dari sama Bang Putra tadi, kerjaan gak keren, tapi duitnya banyak, itu penasaran juga itu.
0: Berarti kalau ya, Mak Bron itu gak keren ya? Keren?
1: Hah?
0: Keren?
1: Iya.
0: Keren gak?
1: Keren, keren.
0: Oh, berarti gak masuk, karena ini kerjanya gak keren nih.
1: Hah?
0: Karena yang saya tanya yang gak keren.
1: Apa itu?
0: Ya, kok balik nanya?
1: Nah, begitu penasaran ini ya.
0: Hah?
1: Begitu penasaran.
0: Jawab aja, gak usah penasaran.
1: Gak terjawab.
0: Gak terjawab?
1: Gak bisa terjawab.
0: Oh, yaudah. Inilah, baca doa dulu, biar terjawab ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baca doa ya kan.
1: Rabbana tidak sedih di atana wa bila khairat di atana wa kira jawanar. Kamu itu doa.
0: Iya, doa selamat ya.
1: Iya, doa selamat. Nah itulah. Gimana cuaca? Apakah mirip kayak di sini?
0: Di situ gimana rupanya?
1: Kalau di sini mendung-mendung manja. Kalau di sana?
0: Di sini cerah banget.
1: Kalau di sini mendung-mendung manja.
0: Ratu, panas lagi, panas, panas.
1: Kalau di sini dingin, dingin. Apalagi?
0: Apalagi?
1: Air berkipas, dingin. Ah, angin banyak.
0: Udah lah Put. Ya udah lah Put, mau request lagu atau request iklan?
1: Request iklan aja.
0: Iklan apa itu?
1: Iklan nyetrum.
0: Nyetrum? Nyetrum apa? Kesetrum?
1: Iya, kesetruman. Pernah dengar ke Bang Putra kan?
0: Apa?
1: Lagunya ini ngeri juga ini.
0: Apa itu?
1: Hak asasi manusia.
0: Wah. Apa ada lagunya itu?
1: Ha?
2: Apa ada?
1: Ada.
2: Siapa yang nyanyi tuh?
1: Ah, kalau gak salah Dong Putra itu, kakeknya Dong Putra itu. Iya, kakeknya Dong Putra.
2: Siapa tuh?
1: Rama Irama.
2: Hak asasi manusia.
1: Apa?
2: Hak asasi manusia.
1: Iya, hak asasi manusia.
2: Manusia, bukan hak asasi manusia. Hormati ibumu.
1: Bukan.
2: Jadi gimana nya?
1: Hormati asasi manusia.
2: Hah?
1: Itu lagi ya? Ah, pokoknya nanti lah itu kakek nyemang putra itu ini nanti melakukan. Ya memang itu lagu favorit nyemang putra itu. Itu bahkan nyemang putra ini nanti menurutnya pun
2: zaman itu ya?
1: Ya.
2: Zaman bahola.
1: Ya, zamannya Bang Putra lah.
2: Oke, salamnya.
1: Kan Bang Putra kan itu.
2: Ya, salamnya.
1: Ah,
2: salamnya.
1: Salamnya. Yang tadi yang sombong tadi. Sombongnya luar biasa, gak pernah dikenalnya Bang Putra ya. Ya, dari bebek sungkelagar ya. Apa tadi curhatnya kedua-dua itu?
2: Apa, enggak ada.
1: Hah?
2: Enggak ada.
1: Mana dia curhat tadi? Kau kira tadi ada curhat dia tadi?
2: Enggak curhat dia.
1: Apa?
2: Enggak curhat.
1: Oh, berarti dia enggak curhat dia. Dia
2: cuma cerita aja.
1: Apa?
2: Enggak, cerita aja, cerita.
1: Oh, cerita ya dia. Kau kira tadi curhat dia?
2: Enggak.
1: Apa? Semoga saya selalu dia di kesan telaga.
2: Amin.
1: Buatnya Bang Har. Tono sama ini belum dia nih?
2: Belum lagi di kebun dia.
1: Apa balik dia? Teleponnya tadi Bang Putra tadi.
2: Hah?
1: Teleponnya tadi Bang Putra tadi. Nggak naik. Katanya, enak ini. Gue bilang. Kalau bahkan tadi gara-gara para semanis jadi nggak aku tahu pun tadi jadi ya yang seringnya ketinggalan sama ini sama kayaknya Bang Putra.
2: Apa tuh? Siapa tuh? Siapa?
1: Kayaknya Bang Putra. Biasa.
2: Apa tuh?
1: Biasa warga di Kajang.
2: Oh, gue tahu itu ya.
1: Siapa? Siapa?
2: Oke Bang. Makasih.
1: Oke. Salam istimewanya. Dan mesti tujuan tuasnya Bang Putra aja lah. Dilipat ke sana-sana. Semoga mencium perintahkan di sana Bang Putra. Oke. Udah tahu kan siapa dia kan?
2: Udah.
1: Oke ya. Assalamualaikum kalau udah tahu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Jack, kakak awaknya.
1: Hai, lah gero dengan nyau.
0: Kibang dia lah, Jack. Lepas ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musim bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi dro ni laju.
1: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi droh hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat doke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau wa pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat doke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pake radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.
4: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
4: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodoh amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Ya, selamat malam buatnya Bang Huta Barat ya, yang ada di seputaran pabrik Sofindo. Request lagu Roma Irama yang judulnya Tersesat. Tadi udah diputerin Bang ya. Salamnya buat orang pabrik Sofindo aja. Terima kasih. Terus buatnya Fazri Payung yang minta lagu juga dari Roma Irama yang judulnya Pujangga. Salamnya buat Bang Davi, Haris Putra, Andre, Anhar, Nosa Manik, Pak Tepos. Itu aja Bang Davi ya. Soalnya saya gak bisa sebutin satu persatu. Kalau mau di absen satu persatu juga gak apa-apa sih Bang.

musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Baik, selamat malam semua, sampai di sini bersama kita malam hari ini, musik malam. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaan. Esok kita jumpa lagi di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

0: sula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. You can make one more mistake. Alhamdulillahirabbil alamin. Eksamennya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana pemendengar acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Kamis ya. 13 Agustus 2026 bertepatan dengan 29 Safar 1448 Hijriah ya. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Eksamen ya, acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari komplek lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Ria Cisinggil. Eksamen bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh. Untuk Aceh Singgil, salat subuh kita jam 5 lebih 8 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang pas ya. Itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Turn to Allah. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ekstrem bagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Eksternal langsung dari komplek lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Inilah cara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para pencinta acara Mutiara Subuh di mana pendengar acara ini. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh, dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Sejak satu Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Masih kita lanjutkan selamanya kajian kita, ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran, bagian yang ke-10 nih selamanya. Nah, kita lihatlah sebab-sebab yang mendatangkan kehancuran rumah tangga itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waj'al

0: وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
1: Aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Rasulullah mama bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Ekstremnya jangka mama naik. Kita akan sambung setelah berikut ini. Ekstremnya para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita ya. Ini pekan kedua kita mengkaji tentang ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran. Bagian yang ke-10 ini. Islamnya coba kembali perbaiki catatan Anda ya. Nah, jadi rumah tangga kita itu maunya bagaimana? Ya, maunya selamatlah di dunia bahagia, selamat juga di akhirat ya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, selamat dari azab neraka. Nah, jadi dalam kehidupan rumah tangga itu, perhatikan apa penyebab rumah tangga itu bisa berantakan, bisa hancur. Nah, kita sampaikan ya. Sebab pertama, kena jauh dari hidayah Allah, jauh dari zikrullah. Nah, jadi selalulah jaga ya, jaga ketaatan kita kepada Allah agar ya dalam kehidupan Allah berikan kepada kita petunjuk Allah tadi ya kepada kita. Sudah sampaikan. Yang kedua, penyebab rumah tangga itu hancur karena melakukan zina, bahasa kerennya selingkuh ya. Nah, jauhkan diri kita. Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kamu mendekati zina, innahu kana fahisatan wa sa'sabila. Sesungguhnya zina itu ada suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra ayat 32 juga sudah kita sampaikan. Nah, itu penyebab rumah tangga itu hancur kena zina tadi. Yang ketiga, karena mengikuti jalan-jalan setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi dibisikkan kepada kita kejahatan itu agar kita melakukan kejahatan itu, itu kerjaan setan. Nah, dalam kehidupan rumah tangga juga demikian. Para suami, para istri ingat itu. Setan menggoda dari mana saja, mengingatkan manusia untuk lari dari jalan Allah. Nah, itu penyebab rumah tangga itu hancur, pengikut-pengikut setan. Nah, yang keempat, kena kesombongan, keangkuhan. Jangan sombong, jangan angkuh. Wala tusakhir qaddaka linnas wala tamsi fil ardi maroha. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia kena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh ya. Innallah la yuhibbu kullal mukhtalim fakur. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Surat Luqman ayat 18. Jadi jangan sombong ya. Karena itu penyebab kehancuran itu. Sudah kita sampaikan. Yang kelima, saksi palsu. Ketika diminta menjadi saksi, dia menjadi saksi palsu. Ya, di pengadilan. Ini juga penyebab kehancuran dirinya dan keluarganya. Yang keenam, tipu daya, suka menipu. Tipu sana, tipu sini, tipu sana, tipu sini. Suka menipu itu menghancurkan dirinya. Orang gak percaya dengan dirinya. Rumah tangganya juga hancur. Nah, suami menipu istri, istri menipu suami. Itu juga penyebab rumah tangga itu diambang kehancuran. Nah, itulah ketujuh seramannya. Sekarang, yang keenam ya. Yang ketujuh apa? Kena riya dan munafik. Ya, jadi beramalnya kena makhluk, bukan kena Allah. Kita diperintahkan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin alhudin. Catat tuh, mukhlishin alhudin. Salat kita kena Allah, puasa kita kena Allah, amal-amal sosial kita kena Allah. Tapi kalau kena manusia, riya, apalagi dibaringin dengan sifat munafik. Nah, orang munafik itu beramal juga, tapi wa la yazkurunallah illa qalila. Dia mengingat Allah hanya sedikit sekali. An-Nisa 142. Udah kita sampaikan. Nah, sekarang sama yang ke-8. Apalagi penyebab kehidupan rumah tangga itu hancur. Ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran. Yang ke-8, catat ini wahai para pasangan suami istri. Para pasutri ya. Nah, durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa ya? Sempit kali rezeki saya. Mungkin durhaka kepada orang tua. Kalau sudah menikah, mungkin durhaka kepada mertua. Islam mengajarkan kepada kita apa? Berbakti kepada orang tua. Bagi seorang anak, laki-laki baktinya kepada orang tuanya walaupun dia telah menikah. Nah, begitu juga wanita. Kalau sudah menikah, dia memang baktinya kepada orang tua, tapi dahulukanlah suaminya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Sebuah catatan bagi kita sebagai anak ya, setiap pribadi kita anak ya, dan mungkin sudah menjadi orang tua, jangan durhaka sama orang tua. Tapi Quran mengingatkan kepada kita, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surat Al-Isra ayat 23. Jadi bagaimana? Birrul walidain. Berbaktilah kepada orang tua. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa amalan yang utama dalam Islam? Kata Nabi, as-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Apalagi ya Rasulullah? Kata Nabi, birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Apalagi ya Rasulullah? Kata Nabi, al-jihadu fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Jadi sama itibar sama kita. Jadi setelah kita menyembah Allah, wala tusyriku bihi syai'a ya. Ya. Ya, sembah Allah. Jangan kita mensyirikkan Allah. Jangan ya. Kemudian berbuat baiklah pada orang tua. Jangan durhaka. Nah, jadi selama diingatkan kepada kita. Nah, kadang selama dia merasa kena orang, kena dia sudah profesor, doktor, sudah gelarnya. Bagi setinggi apapun tinggi titelnya seorang anak, sesukses apapun dia. Di hadapan orang tuanya, dia itu adalah anak, ya ada tetap sebagaimana anak bayi yang pernah dikasuhnya, yang pernah digendongnya, yang pernah disayangnya. Nah, oleh karena itu jangan sombong, jangan angkuh, apalagi di hadapan orang tua, apalagi membentaknya, durhaka kepada dirinya. Istilahnya apa bahayanya kalau ini terjadi, ya? Maka akibatnya di dunia hidup tidak akan tenang. Mengapa ya kami rumah tangga selalu bertengkar ya? Coba perbaiki sholat dulu. coba perbaiki hubungan antara suami istri dulu. Coba perbaiki hubungnya dengan orang tua dan juga mertua. Akibat di dunia apa? Hidup tidak tenang, hati selalu gelisah, jauh dari ketenteraman batin. Jangan-jangan kena durhakanya kepada orang tuanya. Rezeki sempit, keberkahan hidup hilang, rezeki terasa sulit. Pada sudah berusaha pagi, sore, siang, malam, bahkan ya berangkat pagi, pulang petang, bahkan sampai tengah malam. Tapi kok sempit? Coba perbaiki hubungannya dengan orang tua. Coba minta doanya, ridhonya, ya. Istilahnya kadang orang tua itu ya, nah, dia bagaimanapun sikap seorang anak, dia tetap anaknya. Nah, jadi minta doanya, minta rezekinya. Kadang istilahnya orang tua itu memang enggak bisa beri uang dia. Tapi dia punya satu hal yang istimewa, apa itu? Doanya. Rezeki bisa sempit kalau durhaka kepada orang tua. Wahai para pasangan suami istri, bagaimana orang tua telah tiada? Doakan. Mumpung masih ada, perbaiki hablum minannas itu. Rezeki sempit, keberkahan hidup hilang, rezeki terasa sulit. Ya, salah satu apa? Akibat durhaka sama orang tua. Apalagi disegerakan azabnya di dunia ya, menjadi dosa yang balasan yang diturunkan di dunia. Nah, legenda-legenda sang maling kundang, anak derhaka ya. Nah, jadi batu. Nah, itu kan mengingatkan kepada kita, walaupun itu legenda ya, mengingatkan kepada kita kalau kita durhaka sama orang tua di dunia, disegerakan di dunia. Ya, kadang selama tidak jadi batu dia, tapi apa? Disegerakan azabnya di dunia. Apa? Selalu bangkrut, usaha bangkrut, apalagi setiap dia lakukan gagal terus. Ada apa ini? Jangan-jangan sikapnya dengan orang tuanya, sikapnya dengan mertuanya. Coba, jangan tunggu Idul Fitri untuk minta maaf ya. Segera minta doanya. Ya, silaturahmi datangi. Jauh minimal ya sekarang ada handphone, ada HP ya, bisa cerita. Disegerakan azabnya bagi orang durhaka sama orang tuanya di dunia. Apalagi durhaka dari anak sendiri akibat apa? Waktu kecil, waktu dia menjadi anak, durhaka sama orang tuanya. Hati-hati, nanti ketika Anda sudah menjadi orang tua, bisa jadi anak Anda durhaka kepada Anda. Nah, durhaka dari anak sendiri, kelak akan merasakan perlakuan serupa dari anak-anaknya sendiri. Kenapa ya anakku nakal ya, membentakku ya, mengapa? Mungkin Anda sewaktu jadi anak-anak membentak orang tua. Ya, berarti hukum karma, tidak ada hukum karma dari Islam. Nah, tapi apa? Jangan-jangan itu apa? Disebabkan dosa sendiri. Taubatan nasuha. Di dunia langsung hidup tidak tenang, rezeki sempit, keberkahan hidup hilang, disegerakan hukumannya di dunia. Anaknya nakal, durhaka kepada dirinya. Ini akibat apa? Durhaka dia kepada orang tuanya. Nah, segeralah minta maaf, minta izinnya. Kena pintu surga itu juga ada dari bagaimana kebaikannya kepada orang tuanya. Nabi mengingatkan dalam hadis ya, ridha rabbi fi ridhil walid wa saqta rabbi fi saqtil walid ya. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murkanya kedua orang tua. Ini Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Jadi bagaimana? Anishkur li wali walidayka. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, kedua ibu bapakmu. Surah Luqman ayat 14. Jadi bagaimana? Berbaik-baiklah. Nah, jangan anak durhaka ya. Kadang sawannya dia gimana enggak sempat saya mensilaturahmi, handphone, telepon, jauh ya. Nah, sekarang enggak ada cerita, kalau tidak ada cerita untuk komunikasi, banyak cara. Nah, kadang sawannya kena bencinya kepada orang tuanya. Kenapa kamu benci sama orang tua? Iya, waktu saya bayi, sejak kebayi, tidak pernah merasa sampai saya dewasa, enggak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Begitu lahir diserahkan sama orang. Nah, itu bukan bapak saya, itu bukan ibu saya. Itu durhaka. Ya, walaupun Anda dibesarkan oleh orang lain, tetap Anda itu adalah anak kandung dari ayah Anda, anak kandung dari ibu Anda mengandung 9 bulan lamanya. Dia melahirkan bersimbah darah, berkuah keringat antara hidup dan mati. Nah, walaupun ternyata ketika dia Anda lahir diasuh oleh orang lain, jangan pernah durhaka kepada orang tua. Nah, akibat di dunia hidup tidak tenang. Selalu gelisah, jauh dari ketenteraman batin, rezeki sempit. Hidup terasa sempit sekali. Disegerakan azabnya di dunia itu. Nah, dia durhaka juga nanti anaknya kepada dirinya. Di akhirat, durhaka kepada orang tua itu akibatnya apa? Murka Allah datang. Amalan-amalannya ditolak. Kenapa? Karena dia durhaka sama orang tuanya. Pintu surga pun tertutup. Sementara kita minta bahagia di dunia, minta bahagia di akhirat, tapi durhaka sama orang tua. Ini sebuah renungan bagi para pasangan suami istri ini ya. Nah, belajar dari Al-Qamah ya. Mungkin Al-Qamah ini perisai sering saya sampaikan. Al-Qamah itu dalam kitab Tanggafil ceritakannya. Seorang pemuda yang rajin ibadah, taat kepada Allah. Tapi apa? Dia punya ibu ya. Nah, ketika dia sudah menikah, ternyata Al-Qamah tadi apa? Mungkin ya ini kena dorongan istri juga ya. Akhirnya apa? Dia tidak lagi memperhatikan orang tuanya. Al-Qamah tadi. Enggak lagi memperhatikan. Nah, satu ketika ya, Al-Qamah sakit keras. Nah, ibunya masih ada ya. Nah, jadi ketika Al-Qamah sakit keras, sakit yang menghantarkannya kepada kematian, tapi enggak mati-mati. Sakaratul maut. Di sahabat melihatnya mentalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata Al-Qamah belum juga bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kan kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Biasa. Talkinkan orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Al-Qamah enggak bisa mengucapkan itu. Berita ini sampaikan sahabat kepada Rasulullah. Lalu Nabi bilang, ada enggak ibunya? Ada ya Rasulullah. Coba panggil ibunya. Ibunya dipanggil Rasulullah datang. Bu, ibunya Al-Qamahnya. Diam dia kemudian. Ya Rasulullah, Al-Qamah itu dulu sebelum menikah sangat dia santun kepadaku. Sekarang setelah menikah menyakiti hatiku. Sakit hatinya Rasulullah. Nah, Bu, sekarang Al-Qamah sedang sakit keras. Sedang sakaratul maut. Maafkan dia. Tidak ya Rasulullah. Nah, apa yang terjadi kalau ibu tidak mau? Nanti dari kiamat dia dibakar api neraka. Nah, jadi gimana? Kalau gitu begini saja. Kalau ibu enggak maafkan, sahabat kumpulkan kayu bakar di satu lapangan. Untuk apa ya Rasulullah? Kumpulkan kayu bakar terus apa? Kita bakar sekarang Al-Qamah. Ya Rasulullah, engkau akan bakar Al-Qamah. Iya, daripada dibakar api neraka. Nah, ibu yang pernah mengandung Al-Qamah tadi. Ya, Isa itu buah hatiku ya Rasulullah. 9 bulan lamanya aku dalam mengandungku. Melahirkan antara hidup dan mati sekarang. Engkau akan membakar. Iya. Kalau ibu tidak maafkan, saya maafkan ya Rasulullah. Nah, Bu, ibu jangan main-main. Ya, saya maafkan. Sahabat pergi ke tempat Al-Qamah. Terus talkinkan dia. Nah, ketika ditalkinkan, ternyata Al-Qamah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wafat ya setelah mengucapkan itu. Nah, jadi setelah dimaafkan oleh ibunya. Istilahnya itibar sama kita. Hati-hati ini terutama pasangan suami istri ya. Tetap berbuat baik kepada orang tua. Nah, ingat ya, setiap kita adalah anak dan mungkin menjadi orang tua. Ketika Anda durhaka kepada orang tua Anda sebagai anak, jangan-jangan nanti ketika Anda sudah jadi orang tua, anak-anak pun durhaka kepada Anda. Kita akan sambung setelah berikut ini. Thank you.

Eksamennya para penyinta cara mutiara sebut di mana mendengarkan cari mohon diperbaca maaf ya. Tadi padam listrik kita terhenti. Kita lanjutkan kajian kita di program Mutiara Subuh, dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Tema kita ketika

0: cinta di ambang kehancuran bagian yang ke-10 ini termasuk adalah durhaka kepada orang tua. Kita buka interaktif ya di 0811-648-1048 kita buka dengan tema kita ketika cinta rumah tangga di ambang kehancuran bagian yang ke-10 ini penyebabnya durhaka sama orang tuanya. Jadi kalau rezeki seret, susah, ya, gelisah, apalagi hidup tidak tenang, tidak tentram, coba kembali ya muhasabah diri. Jangan-jangan hubungan Anda dengan orang tua, ya, dengan mertua, ya mungkin lagi kurang bagus ya.
1: Cukup untuk membayar nikmat yang teramat kecil.
0: Jadi bagaimana harusnya bagaimana tetap kita hablum minallah kita berbagi perbaiki dengan ibadah kita. Hablum minannas kita perbaiki dengan akhlakul karimah. Nah termasuk juga adalah dengan orang tua. Nah coba. Jadi ridha Allah itu terletaknya ridha orang tua, murka Allah juga murkanya orang tua. Nah, bagaimana cara murka Allah dalam kehidupan keseharian itu tadi? Keberkahan rezeki sulit ya. Hilang berkahnya, sempit kehidupan, gelisah terus, anak nakal, rumah tangganya bertengkar terus. Ada apa ini? Ya jangan-jangan hablum minannasnya kurang bagus, termasuk kepada orang tuanya, termasuk kepada mertua ya. Jadi bagaimana kita dalam hidup ini? Ya, perbaiki hablum minallah kita. Ya, sholat kita perbaiki. Cara kita beragama, ya dengan cara melakukan amal-amalan sunnah tingkatkan. Ya, yang wajib kita tunaikan tepat waktu. Yang sunnah-sunnah kita tunaikan. Kemudian apa lagi? Dalam hablum minannas kita perbaiki dengan akhlak. Perbaiki hablum minannas kita kepada orang tua kita. Makanya satu ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah kepada siapa ke saya berbakti? Ibumu, kata Nabi. Siapa lagi ibumu? Siapa ayahmu? Jadi bagaimana? Perhatikan ini. Kalau seorang laki-laki sudah menjadi suami, ya orang, ya ingat, dia laki-laki dalam Islam milik orang tuanya. Kalau seorang wanita setelah menikah, dia milik suaminya. Oleh karena itu, jangan sampai durhaka sama orang tua. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, ada 4 golongan yang menjadi hak Allah untuk tidak memasukkannya ke dalam surganya Allah dan tidak akan memberikan kepadanya kesempatan memperoleh rahmannya, yaitu peminum minuman keras, pemakan riba, pemakan harta anak yatim ya, secara zalim, dan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kecuali jika mereka benar-benar bertaubat kepada Allah. Ini terdapat dalam hadis Imam Hakim meriwayatkan. Jadi orang para pecandu narkoba, peminum minuman keras, yang memakan harta anak yatim secara zalim, kemudian durhaka sama orang tuanya, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Bagaimana caranya? Pintu taubat terbuka. Jadi muhasabahlah bagi pagi para pasang suami istri ini. Nah, istrinya kita sedang mengingatkannya. Watawasubil haq, watawasubil sabri. Saling ingatkan kita dalam kebaikannya. Nah, dalam kebenaran, dalam kebaikan, dalam kesabaran. Mengingatkan. Nah, jadi minta rasa diri. Kenapa ya sudah lama saya menikah sekian puluh tahun. Kok belum juga terangkat rezeki ya. Masih juga miskin, masih juga susah. Bertengkar terus. Ada apa ini? Coba perbaiki sholatnya. Ini dulu. Perbaiki sholatnya, hubungannya dengan Allah. Apalagi, perbaiki hubungannya sebagai pasangan suami istri. Apalagi, perbaiki hablum minannasnya. Termasuk kepada orang tuanya, kepada mertuanya.

Ekstra Mania para penyintas acara Matahari Subuh di mana mendengarkan acara ini ya. Nah, jadi itibar sama kita bahwasanya apa? Islam mengajarkan kepada kita ya untuk berbakti kepada orang tua. Nah, saya gak mampu membahagiakan orang tua dengan memberikan harta. Ya minimal kita datangi, kita silaturahim ya. Pada

Isra'nya kita baca lagi ya. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih berkata, sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, muliakanlah kedua orang tuamu. Karena barang siapa yang memuliakan kedua orang tuanya, maka aku akan memanjangkan umurnya, dan akan aku berikan ia anak yang berbakti kepadanya. Barang siapa durhaka kepada kedua orang tuanya, maka aku akan pendekkan umurnya, dan aku berikan ia anak yang durhaka. Nah, begitu ya dari Nabi ini. Nabi berkata, sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Nabi, wahai Musa, muliakanlah kedua orang tuamu. Karena barang siapa yang memuliakan kedua orang tuanya, maka aku akan memanjangkan umurnya, dan akan aku berikan ia anak yang berbakti kepadanya. Barang siapa durhaka kepada kedua orang tuanya, maka aku akan pendekkan umurnya, dan aku berikan ia anak yang durhaka. Nah, begitulah ceritanya ya, Allah mewahyukan, bercerita kepada Musa alaihi salam. Islamnya 08-11-648-10-48 kita buka. Masih ada waktu ini, saya tunggu ya. 10 menit lagi dengan tema kita, ketika cinta diambang kehancuran, bagian ke-10 ini. Ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran ya. Inilah penyebabnya. Kena durhaka sama orang tua.

0: Islamnya kita belajar sebuah kisah ya. Nah, kisah-kisah Islami kita sampaikan ini agar kita dalam hidup jangan sombong, apalagi kepada orang tua. Jangan. Ini kisah berharga ya, dapat kita ambil pelajaran ini. Nah, ini kejadian pada masa Rasulullah. Suatu ketika seorang laki-laki tua, baik kita terima dulu interaktif sebelum saya terus lanjutnya. Assalamualaikum materi subuh.
1: Assalamualaikum materi subuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak, sama bapak siapa nih?
2: Mani Ustaz.
1: Pak Mani, ketika cinta dalam kanjuran pak, bagian yang ke 10 ini. Durhaka ya, sama orang tua.
2: Nah ini durhaka kalau orang tua Ustaz ya.
1: Iya.
2: Jadi pertanyaan itu gini Ustaz. Kalau menempuh masih ada orang tua.
1: Iya.
2: Setelah kita minta maaf sama dia Ustaz ya.
1: Iya.
2: Kemudian bagaimana solusinya Ustaz? Misalnya orang tua gak ada lagi Ustaz. Nah, jadi itu bagaimana Ustaz untuk sebagai memperbaiki kesalahan kita kepada orang tua itu Ustaz?
1: Boleh tanya Pak dulu waktu hidup kenapa gak sempat minta maaf?
2: Ya mungkin nah, karena kadang-kadang kekurangan ilmu ya gak tahu lah. Kadang-kadang udah kumpulan juru, menganggap gak tahu lah. Jadi sekarang telah mengetahui, tapi orang tua misalnya gak ada lagi. Bagaimana solusi yang terbaik Ustaz supaya bisa kita lagi jangan durhaka kepada orang tua itu kan.
1: Dulu waktu hidup apa kesalahannya sama orang tua itu?
2: Hah?
1: Apa kesalahannya sama orang tua? Kok sampai begitunya?
2: Ya kadang-kadang terlanjur lah, mana kadang-kadang telah sempat ngomongan itu kasar, kadang itu orang tua, kadang-kadang kita jawaban kita kadang kasar-kasar, gitulah sekiranya kan.
1: Iya. Nangis nggak orang tua?
2: Ya.
1: Baik, makasih Pak Manik. Ya, assalamualaikum Pak.
2: Ah, waalaikumsalam.
0: Selamanya para penyinta acara motor. Mumpung orang tua masih hidup, salah kita minta maaf lah. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh

0: hadiah. Begitu kata Bang Jerome Ramadan dalam lagunya ya. Ketika telah tiada, baru terasa waktu hidup membentaknya kasar dengan dirinya. Padahal dia bersusah payah dari sejak mengandungnya ibu ya, sampai melahirkan bersimbah darah berkurah keringat antara hidup dan mati. Ayah bekerja pagi sore siang malam, berangkat pagi pulang petang, bahkan sampai tengah malam, gak tahu siang gak tahu malam, bagaimana membesarkan sebuah hati. Rupanya durhaka sama orang tua, pedih hati orang tua tuh. Tapi sekarang dia telah tiada, gak sempat minta maaf. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua telah tiada? Doa kepada Allah. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah.
1: Ya Allah ya Rabbi, ya Allah.
0: Dan kedua orang tuaku, sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Jadi bagaimana sikap kita hari ini? Kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, dulu waktu orang tua hidup, gak bisa aku membahagiakan, malah kendurhaka samanya. Hari ini dia telah tiada. Bagaimana caraku membalasnya? Ampunkan dosaku ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tuaku ya Allah yang telah tiada itu. Hari ini orang tua kita minta doa kita. Idza mata ibnu Adam yang kata amal lele ilam salasin sadaqatin jariyah au ilmun yuntafau bi au waladun syadyan ul. Apabila meninggal anak cucu Adam itu, putus hubungan kehidupan dunia kecuali tiga hal. Sedekah jariyahnya itu dari dirinya waktu hidup. Bagaimana mau sedekah kehidupan susah? Tidak ada sedekahnya. Tapi yang lain ya ada. Sedekah melalui perbuatan, melalui senyuman, melalui tingkah perbuatan. Ya, dari dirinya. Ilmu yang bermanfaat itu dari dirinya. Tapi ada yang lain. Siapa itu? Doa anak yang soleh yang mendoakannya.
1: Ya Allah, ya.
0: Jadi Pak Manik sebenarnya mengingatkan kita juga ya. Jadi bagaimana orang tua yang telah tiada? Cara berbaktinya apa? Doa kepada Allah. Ya Allah, ampunkan diri kita dulu. Minta ampun. Ya, minta ampun kepada Allah. Agar orang tua kita diampuni. Kalau sudah diampuni, ya, ini hari ini orang tua yang di alam barzah menanti doa anak yang soleh. Ya, mana anak yang mendoakan orang tuanya? Hari ini orang tua menanti doa itu. Agar Allah mengampunkan. Kalau sudah diampuni Allah, lapang kuburnya. Bahagia di alam barzahnya. Di alam kirat bertemu di surganya Allah. Pak Mani, terima kasih ya Pak. Jadi mengingatkan kepada kita. Jadi bagaimana, sampai kapankah kita berbakti? Sampai kapanpun seorang anak tetap berbakti pada orang tuanya. Kalau telah tiada, dengan doanya lah. Nah, dengan amal soleh yang kerjakan. Ya. Nah, istilahnya bagaimana? Ini sebagai di penghujung acara ada sebuah kisah ini. Ini kisah nyata nih ya, pada zaman Rasulullah ya. Nah, kisah ini menjadi pelajaran berharga tentang akibat dari tidak mengindahkan perintah Allah dan Rasulnya. Suatu ketika seorang laki-laki tua datang menemui Rasulullah. Menceritakan tentang anak yang sangat kaya. Namun selalu mengabaikan dirinya. Laki-laki tua itu berkata, ya Rasulullah, anakku berbuat baik kepada semua orang. Dan mau membantu mereka. Namun ia tidak pernah mau membantuku sebagai orang tuanya. Bahkan ia mengusirku dari rumahnya. Ini pengaduan orang tua tadi kepada Rasulullah. Mendengar pengaduan itu, Nabi pun merasa sangat sedih dan terkejut. Beliau segera mengutus salah seorang sahabat untuk menemui anak itu. Dan menasihatinya agar lebih peduli terhadap orang tuanya. Dalam ini ayahnya ya. Namun pemuda itu tetap tidak mendengarkan nasihat itu. Ketika disampaikan bahwa ia memiliki banyak harta, termasuk gudang gandum dan kurma yang melimpah. Pemuda itu tetap menyangkal dan berbohong. Bahkan ia mengatakan bahwa informasi yang disampaikan kepada Rasulullah adalah dusta belaka. Nah, ya, yang mengetahui hati pemuda itu. Menyadari bahwa usahanya tidak akan berhasil. Karena hati pemuda itu sangat keras bagaikan batu. Ya. Beliau memberikan peringatan yang sangat tegas kepada pemuda itu. Berdirilah dan pergilah dari hadapanku. Ingatlah, tidak lama lagi kau akan menyesal, tetapi penyesalanmu itu tidak akan berguna lagi. Setelah peringatan itu, Nabi pun memerintahkan agar kebutuhan hidup lelaki-laki tua itu dipenuhinya dari Baitul Mal, agar ia tidak lagi merasa kesusahan. Jadi, begitulah orang tua si pemuda tadi, padahal anaknya kaya ya, tapi sama orang dia royal, sama orang tuanya dia pelit ya. Nah, apa yang terjadi? Setelah peringatan itu, Nabi pun memerintahkan agar orang tuanya itu diberi dari harta Baitul Mal, ya, agar dia tidak susah lagi. Sementara si pemuda yang telah mengabaikan ayahnya tadi merasa senang karena ia telah lepas dari tanggung jawab, ya, sudah dirawat orang tuanya, ya, sama Rasulullah dan para sahabatnya dari Baitul Mal. Apa yang terjadi? Namun beberapa hari waktu kemudian pemuda itu berubah drastis. Saat ia membuka gudang kurmanya untuk dijual, ia terkejut karena seluruh isi gudangnya telah habis dimakan ulat. Begitu pula dengan gudang gandumnya yang rusak dan dimakan serangga. Pemuda itu merasa marah dan bingung, namun ia tidak menyadari bahwa semua musibah itu adalah peringatan dari Allah. Ya. Pemuda itu tidak sadar, meski kerugian yang ia alami sangat besar dan terus mengabaikan ayahnya. Bahkan tidak berusaha untuk meminta maaf atau memperbaiki kesalahannya. Beberapa waktu kemudian, pemuda itu jatuh sakit parah. Ia hendak menggunakan uang yang selama ini ia simpan untuk berobat. Namun ia kembali terkejut karena uangnya berubah menjadi lempengan tembikar yang tidak berharga. Kondisi kesehatannya semakin memburuk dan penyakit semakin parah. Ia pun semakin terisolasi karena teman-temannya menjauh akibat penyakit dan kemiskinan yang dideritanya yang ia dapatkan sebagai akibat dari durhaka kepada orang tuanya. Setelah 2 tahun menderita, tubuh pemuda itu hanya tersisa kulit dan tulang. Ia berjalan dengan tertatih-tatih, bergantung pada tongkat dan memohon bantuan dari orang-orang sekitarnya. Suatu hari Nabi melihatnya dalam keadaan mengenaskan. Rasulullah menoleh kepada sahabat-sahabatnya dan memberikan nasihat. Hai orang-orang yang durhaka kepada ayah dan ibunya, lihatlah orang ini. Alih-alih mendapatkan kedudukan mulia di sorga, itulah yang ia dapatkan. Ia merasa mampu membeli sorga dengan harta dan kedudukannya. Ketahuilah, sebentar lagi pemuda ini akan meninggal dunia dan masuk neraka jahanam. Islamnya jelas ya. Nah, nampak di hadapan, langsung ditampakkan Allah ya di hadapan para sahabat, di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Nah, ini itibar sama kita. Silakan kita royal sama manusia, berbagi sama manusia silakan. Tapi dahulukan orang terdekat. Ya, terutama bagi seorang laki-laki ini kepada orang tuanya, nah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada turunannya dan juga kepada orang lain. Makanya Quran mengingatkan kepada kita dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Surat Luqman ayat 14. Jadi menegaskan kepada kita, terutama bagi anda yang kaya hari ini ya, yang dititipkan harta, ya terutama pasangan suami istri ini, jangan sampai lupa kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Ya, berbakti kepada orang tua, jangan durhaka kepada orang tua, karena itu penyebab rumah tangga itu menjadi hancur. Selamatnya para penyintas acara Mutara Subuh, inilah kajian kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Nah, yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan, sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Insya Allah kita sambung besok ya, masih dalam kajian sama. Selamat, jangan lupa nanti malam, jam 20 hingga jam 22 ya, kita hadir di program Diam dengan tema spesial. Di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Nah, ini itibar sama kita, silakan kita royal sama manusia, berbagi sama manusia silakan. Tapi dahulukan orang terdekat, ya, terutama bagi seorang laki-laki ini, kepada orang tuanya. Nah, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada turunannya, dan juga kepada orang lain. Makanya Quran mengingatkan kepada kita, dan kami perintahkan kepada manusia, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Surat Luqman ayat 14. Jadi menegaskan kepada kita, terutama bagi Anda yang kaya hari ini ya, yang dititipkan harta, ya, terutama pasangan suami istri ini, jangan sampai lupa kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Ya, berbakti kepada orang tua, jangan durhaka kepada orang tua, karena itu penyebab rumah tangga itu menjadi hancur. Selamatnya para penyintas acara mutara subuh, inilah kajian kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Nah, yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan, sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Insya Allah kita sambung besok ya, masih dalam kajian sama. Selamat, jangan lupa nanti malam jam 20 hingga jam 22 ya, kita hadir di program Diam dengan tema spesial. Terima kasih sekelewatian.

bakti kepada orang tua, jangan durhaka kepada orang tua, karena itu penyebab rumah tangga itu menjadi hancur. Selamatnya para penyintas acara Mutara Subuh, inilah kajian kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan, sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Insya Allah kita sambung besok ya, masih dalam kajian sama. Selamat jangan lupa nanti malam jam 20 hingga jam 22 ya, kita hadir di program Diam dengan tema spesial. Terima kasih atas kelewatan, mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.